0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengokno yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu mana biar aku Cak Bejo. Nah ini program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Syukur alhamdulillah dino iki awak di masih diberikan sehat nggih, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul bersama orang-orang tercinta, bersama keluarga awak dhewe. Dan kita masih bisa melaksanakan dan juga melanjutkan aktivitas serta tanggung jawab untuk hari ini, kalender ke Songo bulan Juli 2016. Barang aku Cak Bejo dulur tak kancani ngantos mangke jam 12 siang nggih nanggone pantunan Parian Suroboyoan. Jenengan saged gabung di dua line telepon 561-1416 567-6923. Utawa jenengan saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Pun boten usah kesuwen. Ayo guyonan bareng Cak Bejo nang Pasar Kota. Budal kula anang pasar Allah dulur, kula antal sapene dodol gorengan. Gusti Allah ngekeke dalan gawe wong sing gelem nyambut gawe lan gelem usaha. Aja kalah karo rasa malas sing gelem rekoso bakal nemu kemuliaan. Boleh kerja periksa nang dokter mata, nyambut gawe tambah semangat dikancari Cak Bejo ngerungokno Pasar Kota. Monggo 561-1416-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyo. Patunun buat jenengan yang sudah gabungan di Pasar Kota, yang sudah stay tune di 88,1 Radio Kota FM. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

10,1 Radio Kota FM dan Dutek Surabaya. Dulur, cuaca Surabaya dino iki Kamis 9 Juli 2021 didominasi cerah hingga cerah berawan, suhu udara 25 derajat Celcius. Dan puncak panas ini diperkirakan terjadi pada siang hari, dulur, dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 25 km/jam. Warga dihimbau menjaga kecukupan cairan saat beraktivitas di luar ruangan.

561 14 16 567 6923 monggo dulur sampai jaket gabungan di pasar kota Pantunan Parikan Surabayaan.

Dan sebagai FM iki ora info soal kendaraan mati pajake dilarang beli BBM nang Jawa Timur iki ana penjelasan toko Pertamina. PT Pertamina Patraniaga iki memastikan belum ada kebijakan yang melarang kendaraan dengan pajak mati untuk membeli bahan bakar minyak BBM bersubsidi nang di Jawa Timur. Menurut penjelasan area manajer komunikasi relation dan CSR wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim, Bali, Nus, Ahad Rahadi nang Surabaya, gak ono pembahasan terkait hal tersebut nang wilayah Jawa Timur. Dan Ahad iki menjelaskan pelarangan kendaraan dengan pajak mati untuk membeli BBM bersubsidi merupakan ketentuan yang baru berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Pemprov NTT mengeluarkan kebijakan pelarangan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak, baik berplat luar daerah maupun NTT, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Dan Ahad menekankan aturan itu merupakan kebijakan masing-masing pemerintah daerah termasuk NTT dan bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina. Dan Ahad juga menuturkan pemerintah daerah memiliki perjanjian kerjasama atau PKS dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas terkait pengawasan pola-pola distribusi BBM bersubsidi. Jadi nah oleh Jawa Timur sih gurung ana ya dulur, masih belum ada kebijakan untuk pelarangan bagi kendaraan yang pajaknya mati tuku BBM. Jadi sampai harus benar-benar memfilter, like misalnya sampai dapat info untuk message ataupun bisi-bisi nang ngene HP sampean ada pelarangan untuk pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan-kendaraan sing pajeke mati. Masih belum ada nang Jawa Timur ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, halo, kok masih di Radio Kota FM dan di Surabaya. Selamat pagi, dulur-dulur sobat Kota FM, pasar kota, pantunan, parian, Suraboyoan, pasar kota.
1: Hai, assalamualaikum, Mas Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung. Gimana kabarnya hari
1: Ya,
0: ini? Sehat ya, Bunda?
1: alhamdulillah, kabar baik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau di
1: Gimana,
0: Bandung,
1: Mas Bejo di sana?
0: alhamdulillah
1: Sehat, sehat.
0: kabar baik juga, sehat-sehat, tetap semangat. Cuaca di Bandung gimana ini?
1: Panas sekali.
0: Sama di Surabaya, Pak. Di Surabaya cuacanya 20 sampai 35 derajat Celcius ini.
1: Oh, gitu
0: Untuk
1: ya?
0: iya panas banget ini. Oke. Siap, tarik, Budah.
1: Ya, jalan-jalan ke Pasar Baros.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli kue taras. Kalau sudah
0: Cakep.
1: dengerin suara Mas Bejo yang super bratos, aku jadi terpesona.
0: Cakep.
1: Gak apa-apa ya, gak
0: Gak
1: nyambung juga.
0: apa-apa. Ini dapat salam
1: Gak
0: dari
1: persiapan.
0: Pak Wiyoto Pandaan.
1: Oh, Pak Wiyoto, apa kabari? Bener nggak bilangnya gitu?
0: Benar. Ya opo kabari gitu.
1: Oh, Pak Wiyoto, apa kabari? Gitu ya. Buat Cak Gianto Rimbel, Mas
0: Terus
1: Rija, terus Mbak Tiwi ya,
0: Mbak
1: Mbak Tiwi.
0: Diandra TV
1: Oh,
0: Juragan Bang.
1: Diandra. Diandra Tiwi, terus yang jualan dawet itu.
0: Benar.
1: Terus yang jualan itu yang di pasar itu yang
0: Yang apa?
1: batik, yang
0: Oh,
1: batik.
0: batik.
1: Ya,
0: Terus.
1: lupa namanya siapa. Buat Hadi Prayitno, Nugroho-Nugroho, beri kita kembarin, Abah Wahsyer, Renita, Inces ya, Inces sama
0: Benar.
1: suaminya. Terus Putra Andersan,
0: Andriansa.
1: Andriansah, Putra Andriansah. Lanjut sama Ibu Mina, Feora, Mas Rijal udah ya.
0: Oke.
1: Semuanya aja yang ada di Facebook. Yang suka sapa-sapa
0: Siap.
1: aku, terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda. Semangat pagi. Sehat selalu. Lagunya apa ini requestnya?
1: Ini jangan tunggu
0: Oke,
1: lama-lama.
0: ini dari Cak Gianto Rimbu. Naik kereta bawa
1: Apa?
0: parfum. Selamat pagi, Ambu Kalista. Assalamualaikum.
1: Cewek itu Ma Cak Gianto,
0: Rimbu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cak Gianto Rimbo itu ya Pak juara pantun kayaknya ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: nyambung
1: kalau aku
0: terus.
1: perhatikan itu pantunnya itu lucu-lucu
0: Iya,
1: dan berbeda-beda loh. Jadi
0: benar.
1: spontan kayaknya gitu ya Cak
0: Iya,
1: Gianto Rimbo ya.
0: orangnya juga lucu orangnya.
1: Ah gitu.
0: Iya. Soalnya kalau ulang tahun
1: Sering
0: anu sering hibur anak-anak.
1: ketemu nggak?
0: Bener, sering
1: Sering ketemu sama Cak Gianto Rimbo, sering
0: iya,
1: ketemu.
0: fotonya kan ada videonya juga. Ini kalau ada anak-anak ulang tahun sering hibur dia, badut.
1: Oh gitu. Senang sekali ya.
0: Oke.
1: Senang kayaknya orangnya ini ya, apa? Senang bercanda kayak gitu ya,
0: Bener.
1: supel dalam pergaulan kayaknya gitu ya.
0: Orang Surabaya itu sering guyon, sering bercanda.
1: Ini nggak apa-apa, itu untuk
0: Awet muda
1: ini
0: ya
1: untuk
0: udah ya.
1: menghibur awet muda, iya betul.
0: Benar.
1: Kapan itu ulang tahun ini, ulang tahun Kota Surabaya diadakan acara-acara?
0: Kemarin tanggal 31 Mei, setiap tanggal 31 Mei, kalau ulang tahun Radio Kota setiap tanggal 20 Juni.
1: Enggak, maksudnya suka diadakan
0: Ada
1: acara apa
0: acara,
1: gitu di
0: ada.
1: radio, di
0: Oh,
1: radionya gitu.
0: biasanya ketemuan sama pendengar gitu.
1: Oh gitu, iya. Banyak yang hadirnya juga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti aku mau pesan itu kaosnya ya, kalau
0: Siap.
1: ada.
0: Siap, Bunda. Nanti aku
1: Kalau ada.
0: sampaikan. Oke.
1: Makasih.
0: Terima kasih banyak, Bunda
1: Salam buat
0: Kalista.
1: semuanya aja.
0: Ya.
1: Arek-arek Surabaya. Yang
0: Oke.
1: ganteng-ganteng, yang ayu-ayu. Yang
0: Oke.
1: super semuanya deh.
0: Siap.
1: Yang cetar membahana.
0: Terima kasih,
1: Sehat
0: Bunda
1: selalu.
0: Kalista.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan dunia Surabaya. Selamat pagi Mbak Silvana Imaniar. Bangil Pasuruan hadir, monggo dulur semangat makarnya jualan semua batagor keliling. Bangil absen dulu nang pasar kota dolek guyonan gratis. Mbak Silvana matur nuwun ya. Semoga laris manis untuk dagangannya hari ini. Semangat semangat semangat semangat semangat. Abu Kalista yang ada di kawasan Bandung, terima kasih banyak.

Boyo. Cak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Lapor cuaca di Jakarta saat ini sangat cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sarun Al-Rasid, semoga lancar ya untuk urusan hari ini. Untuk perjalanannya juga semoga diberikan keselamatan sampai tujuan menuju Pekanbaru. Semangat pagi Cak Asmawi Awi, kutipan yang jenengan bagikan penuh dengan motivasi dan kearifan lokal yang sangat menginspirasi. Abang memberikan jalan bagi mereka yang mau bekerja dan berusaha. Lawan kemalasan, jangan menyerah pada rasa malas karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Matur nuwun Cak Asmawi, terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota. Mas Heru Cokro, barista Starbucks Singapura, kafe hadir Pasar Kota. Samuguyan Cak Aji Suwiro, jajan ketan tuku sepisan nang Pasar Blauran. Paling pemenak tak sangre karo santer, nyawang sang mantan tak sengaja di jero mall Plaza. Begitu bertemu nang oma ngasih undangan, luh kaget lah Mas Heru. Semangat-semangat Mas Heru ya. Tenang aja, dunia tidak selebar daun kelor ya. Masih banyak hal-hal yang harus dilakukan demi masa depan. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, matur nuwun sudah hadir pagi-pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Kota Parian Surabaya rek. Warga Sawu Teratap hadir, salam seduluran mawon, matur nuwun Cak Sutarto. Cak Ripto Swasono Pakal, godong salam di Kumbanyu Waduk Kali Dinoyo. Manuk terus cok enak urine, unine. Assalamualaikum Cak Bejo isu-isu nak Pasar Kota dikanyani Cak Bejo sing api atine. Alhamdulillah. Mungkin jadikan sehat-sehat gitu Cak Ripto Swasono bersama keluarga. Salam hangat untuk semua, selamat bertugas, tetap semangat. Salam satu nyali wani, matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono Pakal. Pagi Bang Bejo dari Juara Medan, Mbak Tumia Ridawati, selamat pagi. Mbak Rendi Rentila, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan dan Cak semangat bertugas. Kang Yanto, assalamualaikum, hadir bengkel Cak Tol Service dari Sidorango Kidul, Watu Gulung Krian. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Selamat bertugas Cak Bejo sampai tuntas. Salam sehat dan dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin. Mbak Briti ke kemarin hadir tamu rame dan sih, terima kasih Mas Bejo bertugas. Pagi juga untuk Mbak Briti ke ya, sehat. Beli Dex Klungkung tegak hadir, matur nuwun. Selamat pagi Sobat Kota FM, masih terus gabung di Pasar Kota ya. Pantunan Parian Suroboyoan.

Selamat pagi Mas Hartono, Jakarta Utara hadir. Selamat pagi, matur nuwun ya Mas Hartono ya, sehat-sehat ya. 561-14-16-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Empat kota pemerintah kota Surabaya menjemput bola menyosialisasikan parkir digital ke beberapa pengelola dan juru parkir juga dengan puluhan titik yang belum menerapkan sistem digitalisasi. Sosialisasi dilakukan Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Perhubungan Dishub, Badan Pendapatan Daerah Bapeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian dan unsur TNI serta Polri. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin iki ngomong, kegiatan iki adalah tindak lanjut atas permohonan bantip dari Bapenda untuk mendukung percepatan parkir digital. Pada tahap awal dari total 38 titik parkir ini belum digital yang diajukan ke Bapenda Surabaya untuk dilakukan pendampingan. 7 titik diantaranya sudah disosialisasikan oleh Pemkot Surabaya. Dan selain memberikan sosialisasi, tim gabungan iki yo memfasilitasi pendaftaran parkir digital nang lokasi, pengelola yang belum bergabung dapat langsung mengurus administrasi dengan pendampingan petugas dari Bapenda. Dalam kegiatan ini masih ditemukan sejumlah lokasi parkir yang gurung menerapkan sistem parkir digital. Oleh karena itu, selain memfasilitasi pendaftaran, petugas juga memberikan edukasi mengenai manfaat penerapan sistem parkir digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gianto Rembo. Tarik pari ane Cak Beco. Tuku boneka nang Belgia. Tuku keminang Sidokari Mbak Ika. Saiki Cak Beco wisok guyu serang campur bahagia. Mergani wingi mari tak jak melaku-melaku. Tak tukok nang gincu sak wedake. Wah komplit ya. Nang pasar tuku kasur. Kasur digawa nang asrama Mbak Yati. Sama nek golek pacar Milo sing koyok Cak Sur. Mergani Cak Sur wong gawe ganteng koyok Berry Prima. Salam semuanya aja, seduluran salam sih Cak Bejo, saya selalu matur nuwun Cak Gianto.

Selamat pagi Mbak Riki, Mbak Rika Herlina. Isu goreng lele kriuk sambel abang segar wangi dipangane emperan teras tuku sembako. Yen urusan cinta kalau aku tak tunda, sing sik penting-penting kuarek atiku nyaman disandingi lagu Gelombang Kota. Matur nuwun Mbak Rika Herlina, selamat pagi. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantun dan Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

1,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur, mungkin sampai pernah ataupun kerungu ya, jenenge Kampung Penili. Kampung Penili ini termasuk kampung tertua nang Surabaya, selain ono Kampung Mas Pati ya. Nah, Kampung Penili ini adalah salah satu kampung tertua sing ono nang Surabaya. Kampung ini terkenal juga dengan sebutan Kampung Bapak Bangsa. Kawasan bersejarah dan ikonik ini menjadikannya layak untuk dikunjungi para wisatawan yang mencintai sejarah nang Kota Pahlawan atau Surabaya. Terletak di pusat kota Surabaya, kampung ini memiliki setidaknya 6 spot wisata sejarah, antara lain Kampung Heritage Penili, rumah kelahiran Soekarno, terus ono rumah HOS Cokroaminoto, jembatan Penili, makam Belanda Penili, dan sumur Jobong. Kalau ngomong lebih dalam sejarah Kampung Penili, tentu gak lepas dari sejarah panjang kota Surabaya. Kalau misalnya sampean-sampean melakukan perjalanan wisata sejarah, ada baiknya untuk melakukan perjalanan tersebut nang di Kampung Penili, karena wisatawan akan menemukan kekhasan masyarakat kota Surabaya sing sak beneri. Selain kepadatan rumah penduduk, wisatawan ya akan menemukan beberapa makam yang berada di tengah jalan kampung dan bahkan ada yang terdapat di dalam rumah penduduk. Menurut keterangan dari pemandu wisata makam Belanda Penili, konon daerah Penili Siji dan sekitar ini merupakan komplek pemakaman umum. Salah satu komplek makam yang ikonik adalah makam Belanda Penili, sing panggone pas sangone burine Puskesmas Penili. Makam iki dulur merupakan salah satu makam tertua keempat yang berada di kota Surabaya. Menurut catatan sejarah, makam iki dibuka pada tahun 1847, sementara menurut tour guide, makam iku disahkan pada tahun 1840 dan baru beroperasi pada tahun 1844. Salah satu pejabat penting Belanda yang dimakamkan nanggone Penila adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Marcus sing wafat pada tanggal 2 Agustus 1844. Dan saat ini dulur makam iki wis terisi kurang lebih sekitar 15.000 sampai dengan 25.000 jasad warga Eropa, sehingga pada tahun 1944 dengan 1964 makam Penili ditutup secara permanen sebagai pemakaman umum dan dikarenakan lahan yang sudah terlalu penuh. Dan diperkirakan kurang lebih sekitar 3.800 likur makam Penili, makam Belanda yang singono nanggone Penili dengan bentuk makam yang berbeda, unik dan rapi menjadikan makam itu indah dan tenang untuk dikunjungi. Dan berkunjung nanggone makam Penili, wisatawan hendaknya juga menikmati beberapa makanan lezat yang dijumpai di Soto Banjar yang terletak di Jalan Ahmad Jais, merupakan salah satu rumah makan yang menyediakan makanan khas daerah Banjar dengan rasa yang enak dan lezat. Selain itu, nang di sepanjang jalan Penili, dulur wisatawan juga bisa menikmati makanan khas kota Surabaya, rujak cingur. Jika ingin menikmati angin dan suasana kota Surabaya sembari makan dan minum, maka wisatawan bisa berkunjung nang di Riverside Penili yang menjual produk UMKM kuliner. Dan pelaku UMKM merupakan warga asli Penili, setidaknya ada kurang lebih sekitar 15 UMKM yang menjajakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Dan Kampung Tua Jalan Penili ini merupakan salah satu bukti nyata. Lek misalnya Surabaya gak cuma duwe mall dan kota tua, melainkan juga kampung wisata. Dan berkunjung ke kampung wisata Penili akan menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang sejarah panjang kota Surabaya.

Selamat pagi Cak Sur, numpak bis Bagong kok wis akeh penumpangi. Nek mudun ojo lali gawe sikil kiwone. Cak Gianto nek ngomong nukokno ginjo sak wedake wong iku lho Cak jenenge sisane nggone bojone lho. Sisa-sisa berarti ya. Kembang melati wis garing ya ketok ireng terus dibedahi diwadahi kresek ditampang ditumpangno nampan. Cak Gianto Mbak Yanti asline ora golek sing ganteng wong ya selerane sing pesek koyok sampean. Cak Jur wonten nuwun ya, masih ana di terima kasih banyak sehat-sehat. Wis sarapan aja. Cak Siono Sumber Jati Brayu Dawar Mojokerto salamnya buat istriku Iswati dan anakku Cahrul dan Kalisa di Kendung Benowo Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Apa Yohan?
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi Mas Hafid. Gimana? Nonton terus ini pertandingan bola ini.
1: Iya.
0: Wah, mantap. Jagonya mana jagonya?
1: Aduh, jagonya mana? Mudah-mudahan Prancis bisa itu.
0: Prancis ya, masuk ya.

0: bisa meraih gelar.
1: Iya, berarti kalau Prancis juara ini bisa memutuskan mitos ini bahwa ketika Piala Dunia digelar di Piala Dunia di benua Amerika Latin, tim Eropa nggak bisa juara.
0: Iya, kalau di digelar di Eropa,
1: Amerika Latin
0: yang juara Amerika Latin gitu ya.
1: Ini baru dipecahkan mitos di Jerman di tahun 2010 ketika di Afrika Selatan juara.
0: Spanyol.
1: Waktu itu Jerman.
0: Oh, iya. Yep. Oh, yang Spanyol itu berapa yang lupa?
1: Spanyol. Kenapa?
0: Yang Spanyol itu 2014 ya?
1: Iya, 2014 kan. Oh,
0: itu di mana itu lupa?
1: Sebentar. Oh, Spanyol itu juara di tahun 2010 ketika mengalahkan Belanda 1-0.
0: Iya, di final tuh ya.
1: Jadi
0: golnya siapa itu kalau?
1: Andres Iniesta.
0: Oh, ya betul betul. Betul.
1: Oke, tarik.
0: Oke. Pergi kerja karo Mas Farhan. Pergi berlayar ke Blok M. Alhamdulillah Cak Bijo sehat. Bisa siaran kembali di Kota FM.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana ini, kondisi sehat semua ya untuk teman-teman di Giger Bangkalan ini. Sering ada kan nomor tau mas di sana mas?
0: Mas iya sering ada.
1: Sering ada ya? Enak soalnya kalau nonton nomor apalagi menjelang perempat.
0: Kayaknya itu Maroko bisa menjadikan Prancis ya?
1: Harusnya bisa karena kalau melihat permainan Maroko luar biasa ya. Sama persis
0: kayaknya ketika... itu Hakim sih gak ada ya?
1: Akraf Hakimi?
0: Iya Hakimi sih.
1: Ada.
0: Oh masih ada ya?
1: Masih ada. Cuma hebatnya Maroko itu kalau dia habis menang gitu langsung berlari ke pinggir lapangan langsung sujud ke ibunya itu yang
0: ya, itu.
1: Beda itu.
0: Hampir-hampir sama dengan Mesir tuh ya.
1: Benar. Kemarin itu harusnya Mesir yang menang itu.
0: Ya Mesir itu luar biasa mainnya sampai bisa menjadi kenal Argentina ya.
1: Iya, ya bukan menyalahkan wasit apa tapi beberapa pelanggaran itu diabaikan oleh wasit itu.
0: Iya, kok bisa sekelas Piala Dunia kok masih ada yang seperti itu.
1: Nah, ini dalam tanda kutip
0: mungkin,
1: ini.
0: Mungkin di sana itu karena adanya itu, adanya Lionel Messi kan. Benar. Termasuk jadi ikon Piala Dunia. Kalau misalnya sampai pulang nanti Piala Dunianya enggak ramai.
1: Benar, padahal di Mesir juga ada Mohamed Salah loh.
0: Iya betul, tapi seharusnya enggak begitu seharusnya. Meskipun ada siapa kalau salah ya salah.
1: Harusnya itu ya. Karena waktu gol kedua Mesir di
0: mudah-mudahan Argentina dihukum dengan kesalahannya enggak sampai juara lagi deh.
1: Benar. Oke, lagunya apa Mas Hafid?
0: Lagunya itu udah keluar ya, yang lagi happening banget itu. Apa Meleleh itu? Bahagia.
1: Meleleh bahagia belum?
0: Oh iya, itu aja.
1: Itu dia, oke.
0: Salamnya buat semuanya aja, mudah-mudahan sehat semuanya ya betul. Amin. Terutama yang gibol-gibol buat menyambut.
1: Benar.
0: Piala dunia siapapun itu yuk kita dukung bersama karena itu momen 4 tahun sekali. Gitu.
1: Benar, tinggal beberapa hari lagi ini udah sedikit karena udah masuk semifinal.
0: Iya betul.
1: Siap.
0: Ya, Cak Bujunya makasih waktunya ya.
1: Nuntun, Mas Hafid yang ada di kawasan Giger Bangkalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Hafid untuk teman-teman yang ada di kawasan Giger Bangkalan.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Walau-walau koma siji radio kota FM dan dunia Surabaya mangan kismis rasa lagi di dokumis cak bencu selamat pagi matenwon untuk Mas Heri Citralen dan Kertosono gak lali gak payung cak bencu aku puter lagu aduh buyung. Salam buat Pak Yanto Bodong, Mbak Kosim, Cak Rimbo, Cak Suruh Menganti, Anak Aimana, Diandra TV, Mbak Iwa Matur Nuwun, Cak Bejo, selalu berkelimpah rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin, ya Rabbal Alamin, dan sama buat jenengan Mas Hari. Mas Senario Randy, Kayan Kediri, Kidul Utara, hadir, Matur Nuwun.

Dan sampai kita FM Wali Kota Surabaya Cak Ari Cahyadi usut dugaan pungli 3 juta nanggone SWK Tambak Wedi. Wali Kota Surabaya Cak Ari Cahyadi melakukan inspeksi mendadak ke sentra wisata kuliner SWK Tambak Wedi setelah menerima laporan dugaan pungutan liar sebesar 3 juta untuk pembelian stan melalui saluran hotline pribadinya Rabu 8 Juli 2016. Di lokasi Cak Eri terlibat adu mulut dengan oknum yang mengatasnamakan paguyuban terkait dugaan pungli. Meski oknum tersebut membantah telah menarik uang, Eri meminta pedagang yang merasa menjadi korban segera melapor ke kepolisian agar dugaan pungutan liar esok diproses sesuai hukum. Eri juga meminta seluruh pihak memberikan keterangan yang sebenarnya agar persoalan itu esok dapat diusut secara tuntas. Selain lanjutnya dugaan pungli, Eri memanggil Lurah Tambak Wedi untuk meminta penjelasan mengenai pengelolaan SWK nanggone wilayahe. Karena dinilai tidak menguasai kondisi di lapangan, Eri langsung mencopot Lurah tersebut dari jabatannya.

Dan Sobat Kita FM Dino Senin ini adalah MPLS ya Jawa Timur, diikuti 618.479 murid, dan Dinas Pendidikan Jatim melarang keras perpeluncuran. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS jenjang SMA, SMK dan SLB Naunda Jawa Timur siap digelar serentak pada Senin 13 Juli. Total peserta mencapai 618.479 di tingkat negeri maupun swasta. Pembukaan level provinsi akan dipusatkan di SMK Negeri 2 Singosari Kabupaten Malang. Agenda pembukaan diisi dengan deklarasi anti rokok dan Gema Integritas Sekolah. Sementara itu sekolah lain di berbagai daerah akan mengikuti proses pembukaan secara daring. Kepala Dinas Pendidikan Didik Jatim Aris Agung Paiwai memastikan pelaksanaan tahun ini mengacu pada Permendikdagsmen nomor 12 tahun 2021. Regulasi ini melarang tegas praktik perpeluncuran. Dan pelaksanaan orientasi siswa dibatasi maksimal 5 hari pada minggu pertama kalender akademik. Materi yang diberikan berfokus pada etika bermedia sosial serta budaya senyum, salam sopan dan santun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 0,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya 561-1416-567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Atau luar sudah gabung di 081-750-58881. Selamat pagi nih buat Sobat Kota FM yang saat ini masih tetap pantau bareng aku Locak Bucu di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat beraktivitas, selamat nyambut gawe, selamat menjalankan tugas nih. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini selamat pagi.
1: Apa Jogja? Joan tuh.
0: Joan.
1: Ya apa? One home.
0: Homie.
1: Ya over.
0: Aku goro kapal sampe takoiku.
1: Oh iya,
0: apa tadi ya? Iya, ngapain sih itu di jatah kondani wiswake?
1: Oh, seapal ketepal ya, pas tak buka kamus ngono.
0: Iya, ya apa bendina gumbul?
1: Oh iya, gembulannya mau diteralang ya ngono.
0: Wis nimbang tadi? Wis nimbang?
1: Diwarai, aku tuh ya, saat minggu ini gak nimbang, padahal lo padahal menit tanggal 15 saja ini wayahe nimbang. Tadi sak minggu gak nimbang.
0: Dikelumpukno ya.
1: Iya, dikelumpukno. Lah ya apa rewang?
0: Iya, gorong.
1: Minggu lo rewang.
0: Lo jarene wis mari gorong tadi.
1: Wis mari wingi terakhir iki baru pulang.
0: Oh, iya.
1: Saiki di rumah duduk manis.
0: Mantap.
1: Gelosor.
0: Tarik cik, untuk salam untuk kebaikan Gresian.
1: Baikkan, selamat pagi. Udah sarapan ta?
0: Tarik.
1: Jopo ondoku. Jange tak gawe ngunduh klopo. Klopo iyo, sing tak unduh kabeh yo 5. Ketok carsur karo cak remboku. Jare budal nang diarah Wali Songo. Lah kok tak delok ku nari-nari ndek pinggir kali.
0: Kayak delek sangu cek, soalnya kan gorong ono sangu lho sing wingi.
1: Tak pikir apik ge nari-nari ndok menit 17-an ngono iku kok.
0: Oh, latihan ngono ta.
1: Iya.
0: Latihan sih. Sampeyan no Agustusan nok lomba apa iki?
1: Aku menih. Aku paling melok lomba. Aku saiki wis gak iso melok lomba presenso, biasa presenso ku.
0: Oh, gak iso.
1: Bentahun aku biasa melok presenso.
0: Wah, menang kan.
1: Busana-busana ngono iku. Heeh. Saiki gak melok ku, paling melok lomba karaoke tok wis.
0: Oh iya, wis iku ae.
1: Pun aku melok lomba kerupuk sableh ketak gomboli.
0: Oh iya. Enak. Liane gorong, liane centek sampe nek gorong teh.
1: Lah wong aku gak wani melak.
0: Oke. Okay. Anak mana, Ci?
1: Apa mang ya?
0: Ya, kira jarine sapa? Mbak Santi, Cece ini kok etes sarapan apa?
1: Oh, gak etes maneh. Iki mang sarapan
0: kroto.
1: Masak Bali. Dari telur sama ayam, tahu tempe.
0: Enak rek.
1: Karo-karo gawe pecel.
0: Jare Mas Hari.
1: Lupane iku mang godhong telo, cambah karo kacang.
0: Jare Mas Hari. Pitik cemane dimasak kari Cici Aini, piye kabare Mas Hari Citralen?
1: Oh iya Mas Hari.
0: Mas Hari sambil kerep ding, Mas Hari sambil kerep iki ya.
1: Oh sambil kerep, jadi ku berarti bungkal. Daerah bungkal. Aku sering lewat situ.
0: Ngono ya. Tuku makroni karo koro Cici Aini lek nimbangno cak sur kira-kira sak kilo piro jare Cak Gianto rembang.
1: Oh, lek nimbangno cak sur yo lebih sak mono. Aku gak ngomong. Engko dicetak uange.
0: Timbangane muter ae ya.
1: Ya iya, akan timbangannya jasa daripada timbangannya rasaanku.
0: Bapak
1: tidak ngerti.
0: Lagunya apa, Cik?
1: Tuku apokat, kok. temboe ya apel. Kemari papat iku ya lima ku. Mari ngono ku. Mbak Ika lo ku ngajak Cak Rembo. Mlaku-mlaku nang pon binatang teh waras.
0: Jadi anu apa janji ini lek waras ya wa dijak nang kebun binatang waras.
1: Lah.
0: Ya. Berarti kesuruh.
1: Mau ini kan berdua nang Mbak Ika to ku. Berarti lah apa Cak Sun yo nyedek nang aku iku lho.
0: Lah iya berarti.
1: Mbak Ika engko borik.
0: Kesuruh pare nang kebun binatang berarti.
1: Nah, itu gawe pengen wingi.
0: Anteng. Oke, lagunya apa, Ci?
1: Aku delokno lagune iku ae, apa tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Papa masih gak diundang entek nang panganane lah
0: kuwi. Iya, temenan.
1: Iya. Ya wes salameku abai roto ya A sampai Z.
0: Gye.
1: Kompak persahabatan dururan selalu kabeh suwehat kabeh.
0: Amin.
1: Ayo waras kabeh. Hawai lo sik bedidi.
0: Oh, temenan.
1: Banyune lo kaya banyu es, tambah wingi tambah nang Malang langalai. Kaya banyu mumbul.
0: Iku lek misale anu wis gak ate es batu ya.
1: Heeh. Kena ngopen niku.
0: Gece, wonten nuwun ya, Ci.
1: Wis kanggo pean sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, padha ngoro sikine lancar, nyambi kene lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih. Gye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Aini matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Pasar Kota Parikan Surabayaan. Kota FM yang bikin Kak Surabaya.
0: Alhamdulillah Mbak Ima.
2: Assalamualaikum nanggone Sidoarjo. Assalamualaikum cacakku bejo.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Ya napa Mbak Ima kabari?
2: Saya ge mawon.
0: Jawabane kok langsung ngono sih.
2: Sarapan.
0: Oh, mari sarapan apa, Mbak?
2: Untuk Cici Aini ke sini sarapan, Mas.
0: Oh,
2: aku
0: iya,
2: sarapan.
0: Iya, iya. Oke. Tarik.
2: Epan gunung, bulan gunung. Tengah-tengah ya ono segoro. Di sini bingung, di sana bingung. Ya aku ndonga ae.
0: Jenggo cek apa?
2: Ya ndonga cek yang kiri gunung kanan gunung, tengah-tengah ada segoro ya. Ini apa ya kamu?
0: Iya, iya. Masuk, ayo, saudara. Aku milih tengah-tengah ya. Enggak.
2: Apa? Apa ya? Etan kali, kulon kali, tengah-tengah ya tak tanduk di saat.
0: Terus. Lo alah. Ya apa kok pedet iki Mbak Ima iki. Sik disambung bali Mbak Ima iki. Salam untuk salam iki lho teko Mas Aditya iki. Gerung mari kok wis pedet Mbak Ima. Mbak Ima tur nuwun Mbak Ima selamat pagi Mas Aditya. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Nyambung
0: wis pedet. Tak pikir anu mangan apa sarapan pangsit mie enggak ya?
2: Pancar pangsit ora orang anu cari nih BRT cari BRT gini. Sampai nulis mat sarapan
0: ah? Gorong aku.
2: Cari nih jarang. Cari nih aku bukan oleh Pak Lura.
0: Iya tau. Lapa kok?
2: Sarapan Pak Lura.
0: Lapa kok artinya dok Pak Lura? Lura itu terus. Iya iya masuk.
2: Kok
0: sepuluh bangkai. Lho, kok merem medeni ngono lagune.
2: Ya kan malam Jumat.
0: Oh iya sih. Nang pasar tuku kelopo Mbak Ima sampe nek bingung ya ngobongo duko jare Cak Gianto Rembo ya.
2: Wah, males gak dikaya pincit ae kok.
0: Ya moro rek mosok ngeterno. Aku api. Iya, aku api ngejak Bu. Ngejak Bu RT cukup pelem kok.
2: Janto aku rono sampean sampean kayak kelem apa sih. Terus sampean sisi tak kiwel lho.
0: Aku api ngejak Bu RT juga pelem lah nggone gedangan.
2: Oh, ngejak Bu RT. Hah? Oh, Bu RT ini tahu. Tiap. Bu RT ini tiap.
0: Iya. Mau cok cara apa nih kami di
2: kayak apa? Cak Gianto Rindu, apa nanti Kuku Ain, Sampai Cia ini Bu Heri Mas Adi yang dikirat Mas Abi Jasin Gua di sini saya ketemu sama sama temannya. Terus Mas Adi lagi bersama keluarganya Mbak Putri. Terus Pak Adi sama Mas Adi Sindi. Yang ada di Jombang semuanya yang ada di Sidoarjo yang ada di Menganti, Benowo, Cak Sur,
0: Minggu semari yo.
2: Mbak Ella, Mbak Ika, ayo Mbak Ika masuk, Dan semuanya
0: aja. Semuanya aja,
2: hati-hati kalau pulang.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang Song, waterun semangat pagi untuk hari ini. Pak Wiyoto. Selamat pagi yang ada di kawasan Pandaan. Selamat pagi Cak Bejo. Ngunduh pencet nang Kebon Agung digawe rujak karo nanas. Nek ana wong njaluk tolong kita kudu tulus lan ikhlas. Salami buat yang Rara Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Adwa Kosim, Pak Dejumadi buat pagi buat aktivitas. Terima kasih banyak untuk Pak Wiyoto. Nang sama panen tomat Mbak Ima mugi sehat. Iki saking Mas Heri kawasan Sambikrep.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dan sama kita FM, aku mau bagi info ya soal jadwal Piala Dunia perempat final. Jadi menit suk jam telu iki Prancis sampai Maroko, kemudian dino Sabtu jam lurus Spanyol Belgia, terus dino Minggu iki ono Norwegia berhadapan dengan Inggris jam 4 isuk, kemudian Argentina ambek Swiss jam 8 isuk.

0: Pantun nuwun sangat nggih dulur-dulur untuk jenengan yang sudah gabungan di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan sing pasti tetap jaga diri, jaga kondisi nggih untuk jenengan yang sekarang ini lagi beraktivitas. Ojo lali minum air putih yang banyak, ojo lali lek misale pegeleren. Luwe mangan ya. Aja dipaksa awak dhewe karena awak dhewe juga punya keterbatasan untuk beraktivitas. Moga-moga jenengan sedaya paringi sehat kabeh, lancar rezeki, lancar urusannya, urusan dunia akhirat. Matur nuwun, terima kasih banyak. Besok ketemu lagi di program yang sama jam itu sampai jam 10 awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing les kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasi.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbudristek BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih,

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, ketemu lagi dengan Rani Larasati di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik loh Rek. Edisi kami 9 Juli 2026, izinkan Rani menemani Anda dari jam 12 hingga jam 3 sore. Yang pasti Sobat Kota kutu gabungan yo Rek yo, tak anteni gabungan nih, siap no kira-kira bakal request lagu opo. Lagu koplo viral terbaru, lagu dangdut etnik ambiar terbaru, monggo ditunggu gabungan nih.

0: Gabungan di program Digoda. Hari ini Rani ajak Sobat Kota untuk gabung ya. Jadi yang kemarin siang belum telpon, hari ini waktunya Anda untuk telpon. Gak kerasa kita sudah ada di tanggal 9 Juli 2026. Apa saja nih kegiatan yang sudah dicapai di 9 hari di bulan Juli nih Sobat Kota? Apakah beberapa plan Anda sudah mulai terlihat hasilnya? Atau masih belum? Ya wes sabar aja ya. Dikancani sampai nanti jam 3 sore. Kali ini izinkan Rani yang menemani Anda, Rek. Yuk gas, Rek. Waya goyangku plo saiki. Dan ambiar bareng sampai jam 3 sore. Monggo gabungannya tak enteni, jenengan semuanya bisa gabung. Apalagi yang kemarin memang masih belum telpon seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda masih belum telpon on air kemarin, hari ini adalah waktu yang tepat. Monggo Sobat Kota. WhatsApp-nya Cok Lali 0817-505-8881. Telepon on air-nya juga bisa di sana. WA-nya chat atau telepon juga bisa ya. Jadi Anda bisa bisa coba dua-duanya. Jadi mau pilih jalur interaksi yang mana silakan. 0315611416 atau di 5676923. Ini juga waktunya Anda bisa gabungan dari sana Sobat Kota. Yang memang merapat-merapat monggo silahkan. Ayo ono sopo iki sing wis gabung nang Facebook. Facebooknya juga sudah Rani invite untuk bisa like dan juga komen di postingan terbaru. Selain itu kita coba ini ya, coba buka untuk WhatsApp-nya Kota FM. Nah ini WhatsApp-nya ada siapa aja sekiranya yang sudah gabung. Yang sudah gabung kita coba intip dulu. Merupakan kehormatan untuk Rani bisa menemani Sobat Kota di siang hari ini. Ada Inako juga. Ada Inako yang sudah dengarkan streaming. Ada Mas Agung dari Kalisantri. Lagunya Seminggu di Malaysia yang versi koplo. Salami Gai Putri Syalala, Cak Sarwi, Cak Edo. Ada juga Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Haris, Cak Hari. Ada Pak Wiyoto, Cak Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosing, Cak Jipi, Ibnasari, Bohai, Mbak Serintil, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bli Arjun, Mbak Wiji, Cak Sur, dan juga untuk Oma Mami. Aku lagi goreng ikan di depan kakak Meisha, langsung bilang, Bunda, ada On Tirani loh. Ayo Bunda, kakak mau minta lagu jarene. Lagu apa kakak Meisha, ayo. Selamat siang digoda menyapa, ada Bunda Elok Margo Mulyo. Lagunya Sesal, untuk semua kawan-kawan semangat kerja. Meski awalnya isu adem, awan panas, ngerain greges. Terima kasih, best pray for you. Terima kasih Bunda Elok. Lagunya ditunggu nge. Ada juga Putri Widayanti hadir dari Tretes Pasuruan, lagunya Luruh Cintaku. Titip salamnya buat Bunda Lili Margo Mulyo, Ima Ngesong, Pak Sugeng dan Pasar Abiro Asegaf. Ada juga Cak Miskan ke Brown, Pak Jono Gresik. Halo, selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda. Oh, asik lho rewek.
0: Asik lho rek, pripun kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah, saya kemawon.
0: Saya kemawon.
1: Kabar sebaliknya gimana nih?
0: Alhamdulillah Rani sehat ini.
1: Sama ane lebih indeng suara ane.
0: Anu, apa rodok kademen iki ya apa?
1: Iya lho, kene ya rodok dingin-dingin empuk kene ya.
0: Duh, lek empuk gak apa-apa, pokoke gak atos ya kayak omongane tonggo. Kadang-kadang ngono, aku heran yan wong-wong iku. Urip sepisan kok lapo yan julit-julit ngono iku.
1: Masih ngono ya wis biasa-biasa ngene po.
0: Iya. Mbok yo sing biasa-biasa kan enak. Tapi ini pengalaman pribadi saya.
1: Iya. Anggep kadang-kadangnya padha wae ngono
0: kuwi. Contoh. Kadang kan Rani kalau siaran apa atau mungkin ada kegiatan radio itu kan yo kadang budal isu mulai bengi. Ngene iku yo ngono ya omongane.
1: Iya,
0: kerja apa? Wedok. pengawang nyikat mule ngono kayak ya Allah ngono
1: ta. Padahal yo rene siaran ngono wis
0: diomong. Iya, ngono ya cek diomong ngono lho. Masa iya kepengin tak siarno ning kene ta.
1: Ojo ngono siaran karo umum.
0: Lah yo, tapi siarane ngene ya tak lem-lem ngono siarane.
1: Iya, isin-isin dititik ngono cek rumangsa.
0: Lah nggih, pikirku kan yo urip sing enak adem ngono lho sing sare.
1: Ya ngono jene barane kutut nang sabar. Maca ono ngene-ngene sabar. Tapi yo kene sabar kok gak sabar.
0: Nah iya iku. Tapi pengen ngene.
1: Butuh emosi ya ngono kaya.
0: Lagune napa niki Cak Boneng?
1: Apa Marani?
0: Napa enak es? Iki mumpung siap aku menyiapkannya.
1: Halo.
0: Nggih, halo.
1: Kok mangger iki lha apa mangger iki mang.
0: Lho sinyale berarti.
1: Oh sinyale enak wong ceria kene.
0: Oh gitu. Ngono ta. Enake lagune napa niki?
1: Lagune opo iki sing enak iki rek?
0: Lagu berbahasa Jawa angsal, lagu koplo oleh.
1: Wah sak karepe iki ya iki yo.
0: Nggih, napa?
1: Ya ono lagu. Opo iki sing enak rek?
0: Apa? Lagune Dani Caknan ta lagune Rita Sugiarto sing versi koplo ta lagune Tasya Rosmala.
1: Aku seneng radene lagune Rita Sugiarto iki lho. Idalia iki.
0: Apa sing napa niku?
1: Cinta bukanlah kapal.
0: Oh iya, cinta bukanlah kapal. Nggih.
1: Ben adek padha mare kapal ya mandek terus mari ngono terus budal maneh.
0: Lah iya, mek berlabuh di dermaga tok mari ngono budal ne.
1: Iya, gak seneng ngono kuwi, Wan. Gak ate leren gak seneng ngene.
0: Nggih. Nggih, lagune niki pun siap. Monggo salamnya buat siapa ini?
1: Salame ana kene ana Mas Edo, Bunda Wulan, Cak Sur, Mas Aditya. Ada Cak Rimbu, Manarti, Mak Mujiati, ada Cici Aeni, ada Pak Rusdi, Mas Ali. Cak kasihan ada Bang Ucok kanggo kabeh marani tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Sial buat marani mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Boneng ini yang sudah hadir ya Sobat Kota. Dari kawasan Surabaya Barat. Kemudian di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Digoda.
2: Cahku.
0: Iya.
2: Kang cahku.
0: Asik lho rek.
2: Asik lho rek.
0: Nah iya, terngiang-ngiang kesyahduan malam hari.
2: Kebanyakan kalau ketemu Mbak Rani kan yang cahdu banget kan.
0: Kok moro-moro tadi asik lho rek ngono.
2: Mari ngomong cahdu.
0: Keliru ngono.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nopo kabare cantik.
2: Alhamdulillah, dari zaman dahulu lho, sehat pol-polan otot gitu.
0: Iya, aku niru Bunda Sutira kok aku.
2: Ya aku katanya maklu, apa trouble, saya apa kok sibuk terus.
0: Tapi mam bengi ku ancan ya anu kok, sing telepon ya rame, mangkane balapan.
2: Iyalah iya. Sekarang katanya jam songo, lagi isok melebu lho, isok ngetek jam.
0: Aduh, nggih.
2: Jam makan siang, Mbak.
0: Sampun, tapi tadi pagi itu sempat sarapan nasi uduk aku seisuk mang setengah pitu. Terus iki mang setengah 12 ini tadi makem bakso. Enteng-entengan.
2: Pakai lontong ta?
0: Mboten, bakso tok tapi pentole 6.
2: Ya Allah. Iki apa besar itu?
0: Sedengan pentole.
2: Lah iya.
0: Masih gadek lontong lah lek 6 kabeh yo warek. Mengkane prasaku, Mbok.
2: Lontong.
0: Nggih. Ini belum tadi
2: goreng.
0: Belum gorengnya. Gorengnya tadi 2, siomay 2 wis iku wis.
2: Ya 10.
0: Heeh, sedeng iki wetenge.
2: Ya aku sih dipangan pindho, Mbak
0: Rani. Nggih, mengkane wis cekne ben kuat aku iki ngancani sobat kota sampai jam 3.
2: Iya, cek gak ngantuk. Nek kuwi areng yo ngantuk lho, Mbak.
0: Nggih, betul. Tapi kan untungnya tadi pagi memang sarapane mek sak nyik ngono isuk mang iku.
2: Iya.
0: Mengkane iki mang doyan.
2: Rodok
0: tiga beli. Betul sekali.
2: Pedes Mbak Rani.
0: Pedes jelas lombok telung sendok.
2: Iya jelas. Sampai rasanya
0: sampai kebresan sampean. Ada salam ini dari Inako dari Malang.
2: Waalaikumsalam. Selalu bersama keluarga.
0: Nggih.
2: Salam pamit ya Mbak Rani ya.
0: Nggih. Lagunya tak siapin dulu ini apa?
2: Bisa enggak ya kalau Orie dari Mega Mustika. Mungkin kuplay ada apa enggak ya Mbak
0: apa
2: Rani?
0: Apa itu?
2: Ya, Rembulan.
0: Untukmu Rembulan. Coba Rani carikan salamnya buat siapa ini?
2: Rembulan ya Mbak Rani.
0: Salamnya buat siapa?
2: Lagu bulan-bulan iku Mbak Rani.
0: Iya, mangkane iku. Salamnya buat siapa ini Bunda?
2: Ya, salamnya yang barusan turun. Iki aku nomor 2 toh Mbak Rani?
0: Iya, betul.
2: Alhamdulillah, ya. Kak Gipi, ada kekuatnya juga, ada Kak Samsiri, Kak Miskannya juga, ada Kak Cur, Kak Rimbu, Siantonya juga. Bang Simri, Bang Kejo, ada juga Bang Eros, ada Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Mas Sopo sih sampai lali aku, Mas Agung ya, ada juga Bunda Farhab, Bunda Yanti, ada Mbak Ima, ada Mbak Aini, ada Neng Lara, Pak Biasanya juga, ada Mama Elia Kusintianya juga, Pak B. Anto, Pak C. Jumati. Ini kabar Mbak Rani ya. Mbak Tiandra Tiri, Mama Bohe juga. Lagunya bisa kok belum Mbak Rani?
0: Untukmu Rembulan. Ini, nggih, ada ini. Sudah tak siapkan.
2: Iya. Lanjutkan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Mudah-mudahan jadi rezeki yang halal lancar rotah melimpah.
0: Amin.
2: Matur suwun lagu tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk Rembulan ini dari Mega Mustika ini. Tak siapkan lagunya ya. Lanjut, sebelumnya Rani mau jeda komersial break terlebih dahulu, jangan kemana-mana.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yuk merapat lagi Sobat Kota. Ada Carembo, Waalaikumsalam. Titip salam aja buat Caini, Yanti, Bunda Wiji.

0: Alhamdulillah, Rani juga sehat walafiat. Menanti kedatanganmu di studio.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Saya kita kok disik suaranya lewat digoda. Siang hari ini tetap ya, nanti aktivitasnya jam 2 seperti biasanya.
1: Iya.
0: Niki wes adus dorong iki ceritane iki.
1: Sudah.
0: Sudah ya. Disen delok kok ndak mampu iki ambune parfume kita kok kene iki. Ya wes, lagunya apa iki Mas Aditya?
1: Pilihkan Rani aja.
0: Pilihkan Rani aja. Aku sih kok dari tadi kan sudah yang berbahasa Indonesia terus. Aku pengen ngurungin lagu etnik boleh?
1: Boleh.
0: Oke, tak pilih no lagunya dari Deni Caknan Laut Kidul aja ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya monggo buat siapa?
1: Ya semuanya aja, fan kota. Sama ketertualis di Lan Selawase. Bantarannya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aditya Mahesa dari Kedamaian. Wes adus durung, wes jare ni. Iya iya mambu kok iki parfume ambu tuh kok kene. Monggo sobat kota yang pengen gabungan ada Rani juga terus mengajak sobat kota bisa gabungan ya. Kalau misalnya semisal nih teleponnya susah nih aku enggak bisa masuk-masuk Mbak, ya sampe nih soai WhatsApp ya di 0817505881. Seperti Mbak Dewi Sabla. Halo, selamat siang kakak, apa kabar? Dari kawasan Sentong Margomulyo request ikutan hadir gala-gala. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewar, Mak Tiri, Alma Mahira, Trio, Tini, Endeliowati, Bunda Lili, Onok Linda, kok cengnya mbakku Linda ya, Bunda Elo, Ica Aslole, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin, sing onok nang Margomulyo. Muka-muka lewancar terus yore-yore, cek ini tak tunggak no lewancar, lancar wae.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Yeay, pengen dengerin gala-gala ya, yeay. Tapi sabar dulu dong. Sabar dulu, habis ini gala-galanya tak puterin. Soalnya Rani mau membacakan dulu ya. Jadi Rani mau bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk hadir di siang hari ini. Dari Rika Herlina, lagunya Rindu Tapi Malu, salamnya buat semuanya aja. Oke, Rindu Tapi Malu juga lama ya gak pernah diputar di program Digoda. Rindu Tapi Malu gitu ya, salamnya buat semua FKS tanpa terkecuali. Bener tak aku ngetike, oh ya keliru, Rindu Tapi Malu. Ini juga sudah tak siapin ya, spesial buat Rindu Tapi Malu. Wah, iki wes bener iki lagune. Rindu Tapi Malu, sudah tak siapin. Terus siapa lagi nih yang request dari WhatsApp? Bingung mikir Mbak Rani, kakak Meisha-nya ditanya lagunya apa ya. Wes tak puterno sing enak ya. Kehilangan Tongkat versi Koplo, ini di request Mas Samsul Hadi. Salamnya buat Bunda Ani Bohai, Cak Rohim Bangkalan, Mbak Toyipi, Syaruji Banda Soleh, Pak Wiyoto, Pak Ahmad Syamsuri, dan Mbak Syanti Syalala. Apa iki mau? Kehilangan Tongkat, ini juga lama gak pernah diputerin. Kehilangan Tongkat, ya biar bervariasi lagunya ya. Jadi setiap hari ada beberapa lagu-lagu yang muncul. Kehilangan Tongkat, kita puterno yang versinya Cak Pendi, Adela. Terus selain itu juga terima kasih untuk Sobat Kota yang sudah meramaikan. Ini ada juga Ambu Kalista dari Bandung. Bunda Ima, nge. Waalaikumsalam. Salamnya kayak Bunda Sutira, Bunda Tiara, Bunda Fatona, Bunda Mujiati, Cik Aini, Cak Selamat, Ono Pak Kasian, dan lain-lain. Semoga sehat selalu. Nge, terima kasih Bunda Ima. Ini ada Bunda Ima yang ada di Wiyung ya. Pak Jono Gresik. Lagunya Bujangan, salamnya buat Putri dan Samsul, Abi Roy, Mama Eli, Cak Miskan, Bato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Oke, lagunya Luru Cintaku juga dari Mbak Putri, tadi sudah terputar ya. Terus Mas Agung, dari Kali Santri, Rukwe Sobege, seminggu di Malaysia. Kak Kadoan ta, seminggu di Citandu ya lo Cak. Seminggu ning Citandu ya, tapi gak apa-apa kita putar no ya. Ono Tasya Rosmala duet karo sapa iki? Gerry Mahesa. Ya wis lek ngono tak puterno sik. Iki persembahan untuk teman-teman yang ada di Sentong Margomulyo, ono gala.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kehilangan tongkat sesuai ya. Dari Sobat Kota yang request lagunya Rindu Menanti, cari nih Mbak Susi dari Balung Sari. Salam sehat buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang juga buat Koko Heri Citralen. Salamnya Gai Cak Wahyu Supriyadi, Abdul Rohim, Bunda Tiara, Cak Ali Asik, Ono, Oma Sangkar, Mbak Ella, Cak Selamat Satrio Basuki, dan semuanya aja. Lagunya Rani.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ya, ya musik.
1: Mas Dero Pak Irawan.
0: Citro.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan

glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Yuk, waktunya terima telepon lagi. Ada siapa yang beruntung? Selamat siang, digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Asik loh, Rek.
0: Asik loh, Rek.
1: Apa sih Mbak Rani ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Oma.
1: Aku ingin itu Mbak Rani. Benci-benci tapi rindu membuat hatiku menangis.
0: Benci tapi rindu.
1: Salam buat Mbak Ella, Mbak Eka, Abah Kosim, Pak Supadi, Bunda Kalista, dan semuanya saja. Salam sehat buat Mbak Rani, semoga bahagia, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Sangkar, Oma Mami yang hadir dari kawasan Sidoarjo, Sobat Kota. Yang lainnya, terima kasih banyak. Ada siapa kembali di sana hadir di Goda? Selamat siang.
2: Di Goda, wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah, kabare sehat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, kabare sehat. Wis makan siang, ta iki?
2: Dorong. Mane pimpin dulu tak berani. Besok jam 10 arep sore arep maghrib.
0: Sama nanti sore arep maghrib.
2: Iya.
0: Kita
2: ini ditawani Mbak Santi, biasanya Mbak Santi. Saya suruh wis mangan menawa dikirim.
0: Biasane ngono iki wonge cek dorong anu dorong mlebu iki cekane iki.
2: Heeh. Ini Mbak Ima nyambel menawa nek semari nyambel sik.
0: Kayane cek nyambel ngulek lek gak ngono ya sik goreng anu apa ku jenenge goreng lombok iki kayane.
2: Mambu ya sampean iku.
0: Lho, mambu iki terasine kayane ya wis mambu iki.
2: Ya,
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sampun pun maem ta.
0: Sampun maem. Alhamdulillah esok sarapan nasi uduk ya menune gak terlalu akeh terus mang setengah rolas kelebon maneng, kelebon bakso.
2: Nek bakso aku nyemil barani urung mangan.
0: Iya, insya Allah paling ya sengkok benging, kok nyamil-nyamil didik-didik ben gak kosong.
2: Pokok nek urung nasi aku urung tak arane mangan. Masa bakso milkis nyemil.
0: Ngono ya. Pokok jangan biarkan perutnya kosong, Cak Sur, soalnya lek kosong wedi lek ono sing ngontrak.
2: Nah, aja sampai dicilik-cilikan.
0: Nggih. Monggo lagune napa niki?
2: Lagune iki kan. Apa? Ninggal Katresnan.
0: Ninggal Katresnan nggih. Salamnya buat siapa?
2: Salame gawe Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Diandra Dewi. Terus CCA ini Kak Gianto, Mbak Ika. Terus Bunda Yanti, Mbak Yati. Bunda Mami, Bunda Eli, Bunda Farhan, Mak Mujiati, Bunda Sira, Bunda Fatona, terus kayak Cak Miskan, Cak Wanto, Pak Ali, Cak Heri, terus kayak Pak Rope, Mas Aditya, Mas Hafi, Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan, terus kayak Mbak Ella, ya lali Mbak Ella, Pak Anto, Pak Rudi, terus Pak Toto, Pak Sugeng, saya Pak Samsuri Kebraun, Abah Kosim, terus saya kuabeh dan kota Mawon barani.
0: Ngeten nggih.
2: Matur nuwun, jenengan mugi sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus nggih barane.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung juga ini. Lagunya sing duwe rupa campur sari Banyuwangian. Waalaikumsalam. Salamnya kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, ono Cak Sur. Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Ika Gresikan, Solikin Delosor, Pak Jono Tamrin, Samsul Hadi Tretes dan Pak Sugeng. Iki dari Mas Ahmad Syamsuri, Abah Syamsuri dari Gria Kebraon ya. Terima kasih. Kemudian ada Mama Eli Agustinco dari Pekarungan Sukodono. Salamnya Pak Wiyoto, Ami Wibowo, Pak Jono, Mia, Abi Roy, Rini, Ning Rara, Bunda Farha, dan untuk Rani. Koko Sunarko opo o? Kok kaget nolok fotoku? Medi. Digoda digoyang dangdut, asik lho rek. Salamnya buat para staff toko Citra Mulia Sari yang ada di Kerobokan, Canggu, Ubud, dan semua para pendengar lainnya. Selamat beraktivitas. Ono Aji Torres, Andri Lo, Ariel Eto'o, Eka Malverde, Timan Tato Kempot, Krizu, Awan Koleng, S17, kemudian juga ada Fahmi Risalah, Beni Ambon, Umar Telegram, Ono Jody Siahaan, Cempuk Setia, Matopik, Mat Ilham Ilahi, dan Adi Teltel. Inako, masih still listening, terima kasih Pak Wiyoto juga yang ada di Pandaan. Salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Pak Jono Putri, Widayanti, Mbak Toyibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja. Mbak Susi dari Balong Sari, terima kasih ya. Tadi lagunya sudah terputar juga. Ada Koko Heri di Citraland, terima kasih. Terus Cak Miskan di Kebraong, selamat siang. Untuk salamnya buat Cak Rembo katanya, Samsul dan Putri di Tretes, Ahmad Syamsuri Kebraong, Pak Jono Gresik, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Sugeng dan Pasar, Mang Ujang, Abi Roy. Terima kasih banyak, nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun sampun diplay kula mirengaken katanya Mbak Putri. Mbak Wayu Sidoarjo, lagunya juga Berpisah di Ujung Jalan tadi sudah terputar nggih. Salamnya buat semuanya aja untuk Adik Firzan dan juga Kakak Meisha. Terima kasih Dewi Sabla juga. Gala-galanya tadi sudah meluncur di ruang dengar Anda. Awan-awan nyuruput kopi ditemani kue jemblem muantul tenan lho Mbak Rani, jarine Mas Sutrisno dari Bojonegoro. Tapi lebih gayung maneng lebih enak rek. Ayo kita putarkan dulu dari era Shakira, Sing Duwe Rupa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah,

0: 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia, atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
1: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendapatan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kementerian Pendidikan BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
1: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
0: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Nah, asik kan? Jangan lupa simak acara ini.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.

0: Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terhubung.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau

0: Bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FM main.
6: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

kayang

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan terakhir di tema nomor 17, Starboy Asmara dari Baranugara. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore, Sobat Kota, di tanggal 9 Juli 2026. Gimana, sudah ready untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar? Gabungan sekarang juga yuk. Kita sampai jam 7 malam nanti. Jadi silahkan vote lagu jagoan Anda sekarang juga.
1: TP5 Serlo

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: TP 16.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. PP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terbuai asmara dari Baranugara, Sobat Kota. Hari ini hadir ya di tema nomor 17. Jadi silahkan didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan Instagram Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang lagi bekerja semangat kerjanya, yang lagi di luar kota silakan streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Ramon juga mau mengingatkan Sobat Kota untuk program Tugu Pahlawan ya, yang pengen gabungan atau memberikan interaksi vote-nya silakan bergabung di WhatsApp, terus juga fanpage Facebook, X, dan juga Instagram, Insta Story Instagram lebih tepatnya ya. Kalau di TV nggak bisa untuk on airnya, mohon maaf lahir dan batin. Karena tidak semua program di Kota FM bisa gabungan di on airnya Kota FM. Gitu yes. Kalau mau on air nanti jam 7 malam bisa di Denang Surabaya, atau bahkan yang suka sama lagu-lagu campursari atau lagu-lagu ambiar yang etnik, bergabung di program Cak Ning jam 9 malam Sobat Kota. Sapa-sapa dulu ah yang sudah ikutan bergabung hari ini. Ada beberapa Sobat Kota yang sudah pada gercep, kasih tahu sama Rahma lagu jagoannya. Ada Inake, selamat malam. TP nomor 3, 4, dan TP nomor 9. 3, 4, 9. Melili tajamnya karang boleh. 4, harapan temu boleh. 4 sudah ya? 4 sudah. Alhamdulillah. 9, Sri Devi, Buta Karena Cinta. Ini lagu-lagu yang kuat vote-nya ya, didukung sama Inako. Tahu aja lagu enak. Terus ada siapa lagi? Sebentar. Oke. Pak Sarwito nomor berapa? Tonjenengnya milih nomor berapa vote-nya? Mariana, selamat malam. Vote lagunya TP nomor 11. TP 11 ada lagunya Selawe. Sehat terus saat awase dari Sadewo. Ini juga sudah Rahma siapin Sobat Kota dan siap banget untuk dimutarkan sekarang juga. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mohai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Denny Caknan, Sobat Kota. Adalah salah satu lagu dangdut etnik dari DC Production yang dirilis April 2026. Sudah ada di tema nomor 6 ya. Jadi silahkan vote sekarang juga melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Thank you yang sudah ikutan bergabung di hari ini, Sobat Kota. Rama mau sama-sama dulu, bisa ya? Boleh ya. Ada siapa ini yang lagi dengerin Kota FM? Wah, terima kasih loh udah streaming. Yang udah vote ada Eros dari Tuban, memilih lagunya tema nomor 6 dan 15. Inako, dukung lagunya tema nomor 349. Iya, barusan yang diputerin tadi ada lagu di tema nomor 9, Buta Karena Cintanya, sudah. Terus ada siapa lagi? Bunda Ruju, apa kabar? Suka sama lagunya tempat nomor 4 dan 11, makasih Bunda ya. Rika Herlina, tempat 4, 11, dan 12. Oke, okay. Sama mana Rek? Saya tak intip ya, tak intip ya, vote lah. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, oke, okay. Loh, kok yang ini? Ada siapa yang sudah ikutan bergabung? Rahma mau refresh dulu untuk Facebooknya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Jangan lupa di like ya, di like, di komen, di share, bisa banget. Mbak Reni Rentina, dukung lagunya tempat nomor 7 dan 2, bisa dong. Lanjut, ada siapa lagi? Gendut? Nut. Kok Mbak nangis sih gendutnya, jenengnya Rahma Imaniar. Wes ana tadi sana lundut sono fotone sono tulisane jek saleh kurang obe kayak arek gendut iki ya. Tema nomor 9 untung wes spot ya. Abah Waisel dari Samplangan, lagunya tema nomor 4, Ripto Suasana, Waalaikumsalam. Tema 2 dan 9 Barama siap. Cameng Mustika, selamat sore juga. Barama cantik sampaikan ginyar boleh hadir. Vote lagunya tema nomor 4. Terima kasih selamat bertugas, thank you so much. Dumayanti hadir, warga Setabat Langkat Sumatera Utara, vote lagunya tema nomor 4. Thank you, iya selamat bertugas juga. Saca, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir, iya Tunggu Pahlawan yang Rahma Imaniar, vote lagunya tema nomor 3. Oke, okay. Bang Tejo dari Denpasar Bali, vote lagunya tema 3. Ada Ainul Selamat Matang juga dari kawasan Karang Tembok, hadir, saya pilih lagu yang ada di tema nomor 6. Bo, udah vote belum? Oh udah. Chatnya 4 belum vote, gitu ya. Tapi untung aja dapat, makasih ya Bu sudah memilih lagu di TV nomor 3. Ahmad Hudori, Meleleh Bahagianya Fallen featuring Mila DA. Itu lagunya enak juga, lagi trending di YouTube Sobat Kota. Wajib di trainingin di Kota FM juga, oke. Okay? Ferry Sutarjo, TV nomor 5 dan 10, oke. Okay. Opah Nur Zeldi, dukung lagunya 14 sama 15. Oke, yang lainnya kira-kira dukung lagu nomor berapa? Bu, iya. Ya Allah, kok iso loh malam Jumat mistis fotone Rahma Imaniar wong ngene kayak bidadari ini loh, turun dari surga ya kan tanpa sayap. Ya apa do niki calonjene. Foto lagu tempat nomor 7, 10 untung wis foto do niki ya wis tak like ngene iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Dani ya. Terima kasih udah ikutan vote, yang belum ikutan vote atau belum gabungan, bahkan barusan sampai rumah ya Sobat Kota, silakan pilih lagu mana yang ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Silakan dari TP 1 sampai dengan TP nomor 17 mulai di vote, terus di share ke teman-teman ya atau siapapun juga ya, biar semuanya bisa dukung lagunya. Bikin candu sedarang mau siapin. Ada lagunya Meleleh Bahagia yang sudah gak sabar didengerin sama Sobat Kota di TP nomor 2 dari Mila featuring Valen DA7. Ada Cantika Davinca juga yang sudah ready banget untuk menemani Anda dan menemani Anda dalam perjalanan dan kasih tahu sama Sobat Kota. Jangan ngebut, ngingetin. Ya Allah, ngomong ingetin aja angel ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar. TP 13.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ada dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: PP 15.

sudah diingetin sama Cantika Davinca tuh sobat kota, jangan ngebut ya. Jadi buat sobat kota yang lagi di jalan, ajak ngebut rek, jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas, hati-hati di jalan. Terus juga jangan lupa untuk waspada. Hati-hati, waspada, jangan ngelamun ya kan. Iya loh, sambil yang lagi menikmati perjalanan, terus juga mungkin sambil juga sobat kota yang lagi beraktivitas, Rama mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah ikutan bergabung malam hari ini. Di Instagram Kota FM 881 ada siapa aja yang sudah ikutan merapat, yang belum follow jangan lupa follow ya sobat kota. Ada Fikri, selamat malam, yang hari ini dia suka sama TP nomor 9. Lanjut lagi, terima kasih buat ini sahabat Avan, halo. Terima kasih udah ikutan bergabung ya. Hari ini lagunya Avan nomor berapa? Nomor gak ada kayaknya Avan ya. Avan gak ada sobat kota, jadi foto yang lain aja ya. Kalau mau

dengerin bisa didendang, oke? Rahma Aisyah, terima kasih udah ikutan bergabung. Ada Neneng, Susi, terima kasih buat Putri Rustini juga. Ria, tema nomor 9, terima kasih Ria ya. Ada Galeri 12345, terima kasih udah ikutan bergabung. Terus yang ada di Pekalongan juga terima kasih banyak. Saat Budiono hari ini suka sama tema 9. Bunda Fitri, tema nomor 17 dan 3. Yeni Kartika, tema nomor 7. Senario Randy, vote lagunya tema nomor 3. Tumiar, Indawati, dukung lagunya tema 7. Bang Doni, tema 10 katanya. Bisa dong ya Sobat Kota. Atau sama mana, Rek? Bobo, oh iya Bobo udah ya, Bo. Oke deh, yang lain nanti kita rekap aja ya Sobat Kota ya. Buat yang belum ikutan vote, silakan dipilih. Nomor 1-17 Sobat Kota pada suka sama lagu nomor berapa. Boleh pilih satu atau lebih dari satu. Boleh ajakin temannya, bisa ajakin ayangnya juga bisa, mantan ayang bisa, gebetan juga boleh. Kuape ajaan kafere. Super Axis, terima kasih deh lagu hip hop dangdut yang lagi happening juga. Dirilis sejak bulan Maret 2026 Sobat Kota, yang hari ini ada di tempat nomor 8. Datangnya dari Novel.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hotlock tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Yami.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membatasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh,

0: banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penua nakoro angin.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu

88 butnya Surabaya. Ada Selangkung dari Farel Prayoga, sobat kota yang hari ini ada di TW nomor round sub juga sudah. Dan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan atau banyak dipilih untuk hari ini adalah Selamat untuk Buta Karena Cinta dari Sri Devi, sobat kota ya, mendapatkan vote paling banyak. Jangan kemana-mana, sebentar lagi Darani Larasati yang siap juga untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original yang enak-enak di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi besok, bye. TP 9

undangan. Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern.

0: Modern mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
1: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Menunggu nih untuk sesi gabungannya sesaat lagi. Kasih tahu dong suara TikToknya udah masuk belum?

Salah satu lagu Hikayat Cinta, sering disebut Hikayat Cinta begitu ya, diciptakan oleh mendiang Glenn Fredly hanya dalam kurun waktu 15 menit saja. Dan Sobat Kota, lagu ini dirilis pada tahun 2008, merupakan lagu duet Glenn Fredly bersama Dewi Persik, di mana ia menciptakan liriknya dengan mengibaratkan karakter seorang Dewi Persik. Luar biasa ya Sobat Kota. Jadi Dewi Persik menyebut bahwa Glenn Fredly sendiri menciptakan

0: menciptakan lagu ini untuk dirinya dan lagu ini terbukti masih banyak yang suka. Request body patah-patah katanya. Halo Bintang Dwi Prasetya. Silap. Iya Igi. Oke, tak turunin ininya. Kok tadi peteng rek? Ya Allah. Sebentar, abis ini dibenekkan dulu ya. Kasih tahu dong suaranya Rani sudah masuk jelas nggak di sana. Semoga bisa jelas ya Sobat Kota. Dan cahayanya juga nggak terlalu silau biar nggak seperti di surga. Terima kasih banyak, selamat malam Lukman Agung Prasetyo. Selamat malam, semoga saya selalu. Ada Kiki pulang dah. Mau pulang kemana Kiki? Ada juga Sopo Iki. Ada beberapa Sobat Kota juga yang mau merapat. Silahkan. Rani undang Sobat Kota untuk bisa telepon join di 0315611416 dan juga di 5676923. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Malam hari ini ditemenin Rani.
1: Oh, Mbak Rani apa kabar?
0: Rani baik, sehat, alhamdulillah. Yang di sana bagaimana kabarnya, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini berarti dari Umi Latifah?
1: Iya.
0: Hei, sudah makan malam belum?
1: Sudah.
0: Sudah, pakai lauk apa ini?
1: Penyetan.
0: Pakai penyetan, pedes, enak, mantep.
1: Tapi nggak suka pedes.
0: Tapi nggak suka pedes, yang sedang-sedang saja berarti ya?
1: Iya, sedang-sedang aja.
0: Baik.
1: Request lagu, Mbak Rani.
0: Boleh, monggo. Lagu apa ini?
1: Dari Titi Sandora sama Moksin, Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat, Rani putarkan. Sudah siap lagunya, salamnya buat
1: ya,
0: siapa?
1: Salamnya, salam kompakan tanpa terkecuali. Mbak Rani kalau pulang hati-hati, semoga sehat oleh keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Ayo Kak Rohim, masuk Kak Rohim.
0: Ayo Kak Rohim.
1: Mbak Rani udah buka nih, Bang Solihin mempakan tempat terkecuali ya Mbak.
0: Siap, terima kasih.
1: Tak tunggu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada Umi Latifah ini yang menjadi pembuka. Selamat malam Tio, apa kabar? Ono Mbah Joyo wong blakraan ya, Caser. Matur nuwun Andi Cahyadi juga. Selamat malam Lukman, ikutan menyimak. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi? Dokter Jiwa. Ada Haris, terus juga ada Adik Bintang tadi. Boleh request di sini Kak? Boleh. Mau request apa Tio? Asalkan lagunya sesuai segmen radionya Rani ya. Terus ada siapa lagi di belakang Umi Latifah? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bundi Pawartasipun.
0: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat Pak Rofiq.
2: Amin.
0: Pak Rofiq juga demikian nge.
2: Alhamdulillah nge sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
2: Rada ngerges titik-titik.
0: Loh sandingannya apa niki wau?
2: Niku dianteri mantu suka Padang Mbak.
0: Nasi Padang.
2: Nge.
0: Rendang sama ikannya, ikan rendang.
2: Rendang ge.
0: Mantap.
2: Mantap.
0: Harusnya wis meriange mari ngene sembuh insyaallah wis tambah enak wis.
2: Apa minumnya air putih?
0: Air putih biar lebih sehat.
2: Air bening lah ya.
0: Air bening biar lebih sehat pokoknya.
2: Nggih. Iku lho aku wong barani ku mau ngomong apa cara Jawa nang bahasa Indonesia dibenakkan
0: apa. Ya sing ngene iki lho lek penyiar ngene iki lho syukur metu wae wis ta lah. Ngono ya dadi lucune jarene wong-wong.
2: Iki tapi api, Mbak.
0: Padahal kayak lirik lagu itu kalau lirik lagu yang pernah diciptakan oleh komposer sing rodok nyelena itu kayak gini. Nanti takkan dakkan bapak-bapak saya gitu.
2: Yeah, yeah.
0: Kan harusnya kan takkan dakno, jadi ini takkan dak.

0: Monggo, ini berarti lagunya apa ini, Pak Rofik?
1: Lah, dari Risa Umami kalau tidak salah itu.
0: Mm-hmm.
1: Antara teman dan kasih.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Buat yang baru turun tadi.
0: Ada Umi Latifah.
1: Umi Latifah dari Madura. Gitu.
0: Betul, dari Madura.
1: Salam kenal Umi dari Pak Rofik Manoan Wetan.
0: Nge.
1: Buat semuanya saja yang lagi sehat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Kompakan selalu.
0: Amin.
1: Turnuun.
0: Sama-sama.
1: Jason menerima telepon saya.
0: Boten ya. Dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofik sudah hadir di malam hari ini. Ayo nih. Ini Dede, Adiansyah, ada Mbah Joyo, Witu, W.A. Ada Ebit Tari Rohan, Ebit Tari Horan. Horas Bang. Kota FM Surabaya, jadi kita pengen request lagu dangdut original mulai dari yang terbaru sampai lagu-lagu yang terlawas bisa mendengarkan di radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada beberapa request seperti yang sudah masuk di WhatsApp Kota FM. Terima kasih. Ada siapa ini? Mbak Toyibi. Selamat malam Dendang Surabaya dari Tanjung Sari Merapat. Ada juga Mia Apsari yang disapa di Bandung dan Rini Setiawati, Mama Eli Sukodono, Putri Widayanti Syamsul di Tretes, Ami Wibowo Jakarta, Pak Jono Gresik, dan juga Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan. Terus ada juga Pak, ada Cak Zainal, Mbak Rani mantau aja, sama-sama. Sama-sama mantaunya ini, Rani mantau pendengar. Selamat malam Dok Sepin, apa kabar? Kemudian Mbah Joyo Wong Blakeraan alias Cak Suriki masih ada di sini. Kebo Iwa, apa kabar Kebo Iwa? Terima kasih Kebo Iwa. Ada siapa lagi ya? Satu penelpon lagi nih, Rani angkat dulu. Halo, selamat malam Kota FM. Syadu banget. Selamat malam cantik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aku sih bingung iki. Ini dari Bunda Farha. Oh ya Allah re, Bunda aku sing cantik iki tak kangen nih. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah. Alami, sehat,
0: alhamdulillah. Lah yo. Jarane wis sibuk ngonceki anu ta iki krepeke ta ngono.
2: Kae to iki, kan
0: dikirim
2: wis atas.
0: Nggih. Pokoknya sehat dhisik wis jarane wong-wong ngono sehat, insyaallah aktivitasnya lancar. Mau disiapin lagu apa ini Bunda Farha?
2: Lagu Malu.
0: Malu?
2: Nge.
0: Lek gak salah iku, Malu itu lagu dari Evita Mala apa ya aku lali. Sik, tak carikan lagunya Malu. Lagunya, oh dari Elvi Sukaisi. Loh Bunda terputus. Ya, Bunda Farha belum salam-salam. Tapi lagunya udah tak siapin ini, Malu. Monggo Bunda Farha boleh nanti naik lagi ya untuk menyapa Sobat Kota yang belum disapa salam-salamnya. Waalaikumsalam Mbak Rani. Halo Mas Tuwek Bover, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, diberikan panjang umur, lancar rezekinya Mas Tuwek. Ada Mas Tuwek Bover, juga ada Lukman masih standby di sini. Brahma Kumbara, aduh aku boleh eling sinetron zaman biyen iki. Judulnya Brahma Kumbara. Ya wes, paling enak minum air kelapa langsung dari kelapa segar. Sehat-sehat juga untuk Mas Tuwek Bover dan juga keluarga. RR, apa kabar RR? Rani masih mengudara ya. Di jalur streaming Anda bisa dengerin via aplikasi On Ears. Yang sudah download install aplikasinya, thank you so much. Matur sembanuun, matur sekelangkong, matur suksemi. Dan juga selamat malam Zeni58, apa kabar Zeni? Yang dengerin streaming di website www.kotafmsurabaya.id juga Rani menghanturkan terima kasih banyak. Sebagai persembahan ya, biar gak sepi-sepi amat, tapi Rani...

Sebenarnya gak ngajak nangis sih, cuman ngajak merenung sedikit aja biar makin syadu ya. Ada cincin kepalsuan saya persembahkan untuk Sobat Kota yang sedang mendengarkan malam hari ini. So stay tune.

Spesial Dendang Surabaya, syahdu banget. Untuk teman-teman yang sudah hadir di live TikTok. Yang dengerin juga di 88,1 FM. Selamat malam.

Dendang Surabaya, syahdu banget. Lanjut di request berikutnya Sobat Kota. Ada salah satu lagu yang judulnya cukup unik, Dunia Belum Kiamat. Salah satu lagu dari Muksin Alatas dan juga duet bersama Titik Sandora. Spesial buat Beras Larang Mbak Wiji. Ada Get Kopla. Apa sih Guntur? Ayo, gak boleh nakal ya Guntur ya. Gak boleh nakal loh. Nanti Tante jirit nanti itu ya, kupingnya ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya menyapa juga ada Mbak Wiji. Selamat malam Mbak Wiji, sehat selalu, gimana hari ini aktivitasnya? Ada juga OP, kemudian teman-teman yang lain yang hadir di sini. Terutama juga ada Guntur tadi yang bilang semangat katanya. Terima kasih Guntur. Beras larang, banget, iki kebangetan iki beras larang. Guyon yo, terima kasih beras larang. Ada juga Lukman yang masih standby di sini, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih yang mau masuk gabungan di 0315611416 atau di 5676923. Coba Rani angkat kembali ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya. Wasik. Suwadu banget,
2: Rek. Suwadu banget, Rek. Rek, yuk nopo kabar iki?
3: Kabar watu-watu masih.
2: Watu-watu
3: ikumat mana?
2: Iya. Tapi memang ini lagi musim batuk pilek iki, wes temenan.
3: Iya, kayak gitu sih, tapi aku sering kayak gini.
2: Adik
3: kena gorengan.
2: Iya.
3: Langsung aja.
2: Semoga oke, lekas
3: Rani,
2: sembuh.
3: Rani gimana Mbak Rani?
2: Rani baik, sehat. Tim Kota FM semuanya juga sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Ya napa iki ya nak iki? Tak puterno lagu apa ini?
3: Apa ya lagu apa ya?
2: Lagu apa?
3: Itu Mbak Rani yang duet itu loh. Malika Patra, Patra Malika.
2: Cinta. Batra Mahligai Cinta.
3: Batra Mahligai Cinta. Ya, coba itu ya nanti.
2: Oke, okay. Siap lagunya. Salamnya okay, buat siapa ini Mas Edo?
3: Nomor piro aku sih.
2: Nomor papat.
3: Wih, nomor papat. Oleh siwur. Oleh siwur. Oleh piring.
2: Nah iyo. Dalam bentuk stiker di WhatsApp.
3: Oke, okay, ada... Yeah. Tadi dia ada juga Bunda Wulan, ada Cak Poneng, ada Cak Sur, ada Pak Bagianto, juga ada Pak Dianto, juga ada Bunda iki siapa Mbak, Mbak Ana Aimana, ada Mbak Eka, ada Mbak Ella, juga ada Bunda Sanipa, nah di Bunda Sanipa gak cukup.
2: Iya.
3: Lama banget, paling grupnya kemajuan paling grup.
2: Kaya aneh ngono.
3: Kelancaran tadi.
2: Kaya kelancaran ya. Heeh.

0: juga ada Mas Arjuli, Cak Sugeng yang di Bali, ada juga
1: ada siapa
0: ya
1: lagi?
0: semuanya yang di atu-atuan sana, semuanya yang di WA-WA itu rupanya awong atu-atu
1: iya iya jauh
0: oke,
1: semua.
0: Salam kompak kanai. Oke, Mbak Rani, terima kasih Mbak Tersun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Edo dari Gading Watu yang sudah hadir. Request katanya Mas Widian 12. Kamu mau request apa sayang? Mau request apa boleh. Ini jauh-jauh dari Ngawi. Mau request lagu apa? Pokoknya ada lagunya ya. Hai Ji. Ini Ji, ini Mama Mega ta ini. Ada Mama Mega ini kayaknya ya. Selamat malam Mama Mega. Ada beberapa sobat kota juga yang sudah mengirimkan WhatsApp. Titip salam gaya Cak Edo, aku lagi pantau tekok Bangil katanya Mbak Diandra Tiwi. Pak Wiyoto dari Pandaan, titip salamnya buat Neng Rara. Terus juga ada Mama Eli, Mia Ramadhani, Samsul dan keluarga yang ada di Tretes. Kemudian Pak Jono Gresik, Mbak Toyibi, selamat beristirahat. Inako, still listening me from Malang or D&D. Di mana kamu sedang mendengarkan? Sinarengan nggak bisa kakak. Sinarengan nanti ada programnya sendiri kalau malam. Jadi kalau hari ini dari jam 7 sampai jam 9 malam itu yang berbahasa Indonesia. Tapi buat kasih satu lagu deh, pasti kamu suka abis ini ya. Terima kasih Mama Mega sudah hadir juga. Kemudian Mas Aan Marcel. Tapi kalau yang di Ngawi live dari room ini ya aku nggak jadi nyanyiin. Tapi kalau masih kamu ada di sini, tanya nyanyiin spesial buat kamu. Ada Mbak Putri Widayanti juga yang hadir malam hari ini. Request lagunya apa nih? Request lagunya Ganti Baju dari Fetty Vera. Terus titip salamnya buat Abah Toyibi, Bapak Sutrisno Ngeraho, Bojonegoro, Sukirman, penjual tahu, Kianto Rembo. Ada juga Pak Wiyoto di Pandaan, Bunda Lili yang ada di Margomulyo. Terima kasih, lagunya nanti dicarikan. Swear Miss, you make me cry. Aku gak tahan dengerin lagunya tadi. Saya selalu ya, Miss Beauty Nurser from Kota FM Surabaya. You are welcome Miss. Sehat-sehat selalu ya untuk Miss Ika yang ada di Jalan Gresikan. Muhammad Syafi'i hadir, lagunya Tabir Kepalsuan. Salamnya buat semuanya aja. Waalaikumsalam, G. Terima kasih Mas Muhammad Syafi'i. Apa itu lagunya? Ya, dengerin dulu abis ini lagunya. Giftnya, kadonya buat kamu. Dari Ngawi, Surabaya, untuk Anda abis ini. Kemudian Mama Mega request lagu Suratan. Siap, abis ini Mama Mega ya, ditunggu. Yang mau penasaran tentang playlist yang udah Rani siapin apa aja, yang pasti tadi sudah ada masuk ya, Kopi Dangdut. Kemudian Antara Teman dan Kasih, Malu dari Elvi Sukaisi, dan juga ada salah satu lagu, ini lagu kesukaan Rani banget. Nah, jadi salah satu lagu ini adalah lagu favoritnya Rani dari Bunda Evita Mala. Gak tahu kenapa kayak longless banget begitu loh. Jadi setiap kapanpun dinyanyiin, baik itu yang versi original ataupun yang versi koplo, lagunya tetap enak didengarkan. Bahkan bukan hanya kaum-kaum milenial sih sebenarnya. Banyak juga beberapa request dari Gen Z juga masih mendengarkan lagu berikut ini.

0: Dani tuh nyanyiin lagu ini bukan berarti ingat masa lalu ya, Lukman. Kenapa kamu harus selalu bahas masa lalu di sini? Tapi tuh semua rindu itu bukan berarti kangen sama masa lalu. Tapi misalnya nih, kangennya bisa sama keluarga yang sekarang. Lukman, mending kamu move on deh, Lukman. Ada Mas Zainal juga, nggih, Cak Zainal. Terima kasih banyak, aku ikutan terharu. Terus ono request selimut biru ini dari Juragan Dawa. Terus juga ada siapa lagi nih? Mama Mega, terima kasih. Yopo rek nelongso kak, jari nih. Teringat aku tak iyo, aku teringat Mbak Wicito iki pokoknya wes, pokoknya luar biasa. Ada siapa lagi di sana? Yuk, mari kita angkat dulu. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Cak JP?
1: Waduh re, suaranya cakep.
0: Terima kasih banyak Cak JP.
1: Mbak Rani ngomong-ngomong, pernah nggak ngisi-ngisi di live di kafe atau di pub dulu-dulunya, pernah nggak?
0: Kalau masalah jam terbang nyanyi sih, ini sekarang saya sudah ada di pensiun begitu kalau bisa dibilang.
1: Enggak, maksudnya jadi, waktu dulu pernah enggak ngisi di live di.
0: Makanya. Jadi Rani itu nyanyinya itu mulai di orkes, mulai di outdoor, indoor, gathering, kawinan, acara resepsi, acara di kafe, dan bahkan di saat Surabaya wes aku tahu nyanyi kafe.
1: Jadi kafe-kafe kayak di pub gitu.
0: Ah,

0: Kalau itu pilihan
1: mulai
0: aja sih Cak
1: performan.
0: Jipi ya. Kalau itu
1: Oh gitu.
0: pilihan, iya. Enggak semua tempat juga.
1: Oh lebih sering anu ya kayak undang-undangan gitu ya.
0: Lebih seringnya di panggung besar saya.
1: Oh di
0: Maksudnya kalau
1: panggung besar. Oh.
0: iya kan ya, setelah saya dikontrak MNC TV waktu itu, jadi ya beberapa job seringnya keluar pulau.
1: Oh gitu, berarti jam terbangnya lumayan ya jadi.
0: Alhamdulillah, jadi setelah lolos Dangdut Mania Dadakan dan juga kontes Dangdut Indonesia atau KDI, jadi jobnya dulu jadi biduan waktu itu.
1: Kok marah-marah jadi announcer itu gimana ceritanya itu?
0: Ceritanya memang dari Mas Roni sama Babe Hendy dulu memang diajak
1: Oh
0: untuk siaran.
1: gitu.
0: Jadi, Rani, kamu mau nggak siaran di Kota FM, tapi kamu tak kasih satu program spesial. Jadi
1: Oh
0: hostnya
1: gitu,
0: memang cari
1: terus.
0: yang bisa nyanyi gitu. Kebetulan,
1: Oh.
0: alhamdulillah, program Dangdutan
1: Dapat.
0: Rek itu adalah program Rani pertama kali siaran. Jadi
1: Oh.
0: umurnya berarti sudah 15 tahun saat Rani pertama
1: Jadi
0: kali siaran di Kota FM.
1: nggak pakai testing-testingan ya, langsung masuk. Yang penting
0: Iya.
1: Mbak Rani kan punya punya kelebihan suara yang bagus itu
0: Kebetulan
1: tinggi.
0: saya memang dulu sudah siaran sejak SMP, Cak JP.
1: Oh gitu, pantesan.
0: Iya, jadi Rani itu siarannya
1: Jadi,
0: dulu di radio salah satu radio di Kota Lumajang dari SMP
1: oh,
0: sampai
1: makanya
0: SMA.
1: kok anu, kok smart gitu kalau bawain acara gitu. Enak
0: Iya.
1: bahasanya gitu.
0: Iya, jadi alhamdulillah, jadi nggak usah casting. Langsung mlebu nang Kota FM. Lagunya apa,
1: Oh
0: Cak
1: iya.
0: JP?
1: Oh, punya enggak lagu yang baru di 3 jam yang lalu dari April di A7 menyala.
0: Iya, ngapunten ini dari pihak
1: Dari
0: labelnya Mas.
1: 3D Entertainment.
0: Iya, dari
1: Dan
0: labelnya.
1: dari 3O belum ya.
0: Iya, judulnya apa, Cak JP?
1: Menyala.
0: Menyala. Kita coba cek ya. Oh, sudah ada,
1: Ya.
0: sudah siap lagunya.
1: Oh, cakep kok lagunya. Bagus.
0: Iya, sudah siap.
1: Cakep
0: Salamnya buat
1: modern.
0: siapa?
1: Oh, ada, Mbak
0: Sudah
1: Dania.
0: ada, sudah
1: Oh,
0: siap.
1: siap, oke.

0: Terus pokoknya buat semuanya lagunya ditunggu Mbak Rani menyala dari
1: Terima
0: April.
1: kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala, salah satu lagu dari April ini bersama naungan 3D Entertainment yang memang dirilis Juli dan baru hari ini ya. Alhamdulillah Kota FM bisa diberikan kesempatan untuk menjadi radio media partner. Udah dikirimin linknya tadi siang, udah langsung digeradak, langsung di apa namanya, di dimasak sama Rahma Imaniar ya, dibantu Rahma. Kemudian beberapa lagu juga ada, Selimut Biru, terus apalagi tadi Suratan. Nah, jadi di Dendang Surabaya itu muterinnya lagunya itu gak cuma nostalgia ya Sobat Kota. Jadi lagu-lagu yang lama, lagu-lagu yang baru semuanya boleh di request di sini. Anak tanah Jawi, kamu jangan bandel ya. Hahaha saja di sini. Hai, kamu ini ya. Kamu gak mabar nih. Ya, popal nopal. Katanya juragan Dawet, alhamdulillah. Yo. Halo Mares, apa kabar? Kemudian juga ada Bukan Darah Muda, gak bisa kalau cuma nyanyi ini. Ngopi larut pagi sambil cerita dunia yang keras ini katanya. Adekku iki lho. Halo cintaku, bagaimana kabarnya Dara? Semoga sehat selalu. Ini Suratan juga udah Rani siapin ya. Nah, kita coba dengerin dulu Suratan. Ini salah satu lagu yang juga Rani suka nih. Lagunya memang dari Bang Haji Roma Irama, tapi kali ini duet bersama Riza Umami. Spesial buat Mama Mega. Spesial juga buat yang sudah WhatsApp Kota FM, Mas Aan Marcel, selamat malam. Nanti request lagunya dicoba nih. Ada Mas Agung dari Kalisantri. Sedang-sedang saja dari Vetivera meluncur untuk juet Juragan Dawet. Ada Ganti Baju juga yang sudah masuk listnya. Banyak banget yang udah request. Thank you.

Spesial buat Mama Mega Diandra Tiwi. Ada juga yang barusan merapat nih Sobat Kota, Cak Rembo. Waalaikumsalam Cak Rembo, Mbak Toyibi. Ada Mas Sutresno Bojonegoro, Mang Ujang. Ayo goyang Mang Ujang. Ada Cak Zainal. Oma Mami sayang. Katanya Mama Mega lagunya sedih tapi enak Kak Rani, betul.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget. Nah, yang suka sama selimut biru, warna biru, siapa ini? Terima kasih Satria Kundalini. Ada juga Mama Mega, manis banget katanya. Kamu juga manis, Satrio. Terima kasih kakakku, ada Mas Umar Faruk. Selimut biru menemani Anda. Sebelumnya nanti bakal juga akan dikasih beberapa lagu seperti Ganti Baju, Bahtera Mahligai Cinta, Menyala, Antara Teman dan Kasih, dan juga Malu. Udah banyak banget nih Sobat Peta. Tapi sabar, nanti pasti kalau misalnya ada slot, kita nanti akan sisipin request lagunya buat teman-teman semuanya.

Spesial buat lagunya ini ada Bang Umar Faruk, Diandra Tiwi dan juga Mama Mega yang masih standby. Ada juga semua sobat kota di seluruh Nusantara. Anda masih mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Suaranya Rani emang gak kedengaran ya? Katanya Mama Mega kecil. Tapi tadi sebelumnya katanya aman suaranya. Suaranya katanya aman. Saya coba ya verifikasi dulu ya Sobat Kota ya. Semoga suaranya Rani bisa terdengar di sana. Terus yang hadir kecil Kak tadi aman sekarang. Oh, kalau lagu emang dikecilin Mama Mega. Karena ini langsung live ke on airnya Kota FM begitu. Ada siapa lagi nih? Ayo, aku mau terima telepon satu lagi nih yang beruntung nih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Satu banget. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ganteng. Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Rani?
0: Rani baik, Cak kasian.
1: Alhamdulillah.
0: Wis makan malam ta?
1: Sudah nih.
0: Sudah, alhamdulillah. Tekok Mojokerto pungging. Piye, aktivitas seharian ini lancar ya aktivitasnya ya?
1: Salam sampean.
0: Dari siapa?
1: Salam
0: dari Ella. Oh, dari Mbak Ella. Iki sampean yo oleh salam iki kok juragan Dawet di Andra TV.
1: Oh, nggih, Mbak Andra TV.
0: Terus
1: salam alin iki.
0: Dari sinten?
1: Diki Bunda Sari saking Blitar.
0: Nggih, Bunda Sari Blitar. Nggih, siap.
1: Wah, kene iki alami.
0: Alah iya iku.
1: Mbak Sundari.
0: Mbak Sundari, ayo Mbak gabungan, Mbak.
1: Dari Tuban.
0: Mbak Sundari dari Tuban, ya. Gih, salam kenal juga. Monggo, ini lagunya apa ini, Cak Kasian?
1: Nasibku.
0: Lagunya berjudul Nasibku. Saya tak golek no lagu nih. Ini juga ada teman-teman yang hadir. Mbak Diandra TV ini lagi ngurungan atau kok bangil ya,
1: Mbak Indra, Mbak Indra TV.
0: Terus ada Mama Mega dari Waru Jaya Nganjo.
1: Pak lu.
0: Ada Mbak Ella belum masuk, ini monggo Mbak Ella masuk gabungan. Terima kasih ye, juga ada.
1: Ya, Mas Rafid. Ya, Cak.
0: Ya, Cak Sintan. Ya, singiling wes ya.
1: Berarti ini. Ya, Adik. Ya, Mbak Santi. Mbak Mami.
0: Ya.
1: Ya, Mbak Yati, Mbak Mimi. Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Culaka, Bunda Supira, Bunda Yanti, Mbak Ima di Nisam, di Wiyong, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, semuanya. Kata salam alai nih, Ki.
0: Dari siapa?
1: Mbak Ana, Bojonegoro.
0: Siap, Mbak Ana Bojonegoro, terima kasih.
1: Matur suwun,
0: Mbak. Sami-sami, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Kemudian juga ada teman-teman dari Solo nih. Se, tekok Solo iki mang ada Satrio. Solo hadir Mbak Bos katanya. Salam kenal. Ini kayaknya ada yang hadir ini. Aduh, ada saudaraku ini Sister Radio. Ada Mbak Tia. Apa kabar Mbak Tia? Salam ya buat teman-teman dari Radio Mas FM Malang. Insya Allah kayaknya Rani Agustus deh harusnya ke Malang. Pas kan ulang tahunnya Mas FM. Terima kasih Solo. Kemudian juga merapat ada Cak Gianto Rembo. Suaranya sampean jos kok Mbak. Pas nyanyi, pas woroni, pas ngomong. Why Miss, malam ini lagunya lo is also sad. Aku nangis gak berhenti-berhenti. Because tonight hatiku juga lagi agak sedih begitu katanya. Gak apa-apa. Loh, tapi lagunya syahdu-syahdu. Yaudah kalau begitu tak kasih yang agak-agak gimana gitu ya. Yang upbeat biar semuanya kembali ceria. Sembaring Jaki Toko pengen absen Mbak Rani. Jarine Rika Herlina, Saiful Jamil deh. Dan Lilin Lilis Karlina Reformasi Cinta. Kalau nutut tak puterin ya Rika Herlina ya. Ada juga Cak Samsul Hadi dari Tretes, lagunya Jangan Kau Pergi. Salamnya buat Umi Latifa di Madura, Cak Rohim Bangkalan. Ada juga Pak Jono Gresik, Pak Sugeng Bakso dan Pasar, Bunda Andriani Yunus. Ini ono ning Somput Asri Gang Semangka, Bunda Sanipa. Ini juragan UMKM Kropok Gilang Sepanjang Sidoarjo Imangesong. Dan juga untuk Bunda Farha, juragan Kerepek Gayam yang tadi juga sudah masuk on air. Terima kasih teman-teman. Bang Billy, apa kabar? Ikutan nyimak katanya, ambek dikirimi OPG foto motor kobong lo ya lah, wedi aku. 8 Agustus ke Malang, insya Allah. Supaya bisa main ke Malang juga, nanti aku sekalian tak liburan aku ya. Aku butuh liburan ke Malang. Sekalian kangen sama teman-teman di Mas FM Malang. Yo, Sobat Kota, aku punya salah satu lagu yang unik banget. Sebenarnya kemarin Sobat Kota udah pada tahu lagunya, tahu sih, tapi untuk proyek yang satu ini itu proyek baru Sobat Kota ya. Dan kita pun harus bangga menjadi apa ya istilahnya, menjadi orang Indonesia harus bangga karena salah satu penyanyi dangdut yang memang diboyong oleh Pokemon untuk bisa berkolaborasi. Ada Happy Asmara versi Goyang Happyka, spesial buat Anda di program Dendang Surabaya.
2: Ayo semua
0: kita goyang semuanya, jangan bersedih lagi.

piye? Sing ngomong sik ser ser ser ser. Oh, katanya Mama Mega ser ser ser sik, Kak, katanya. Iya, jadi dari tadi kan emang lagunya agak-agak melo semua ya. Makanya Rani puterin dulu Kopi Dangdut Happy Asmara versi Goyang Happy Ka. Happy Ka, happy Ka. Semangat katanya Bunda Ani Bohai. Terima kasih ya. Ada juga Mia Apsari dari Bandung. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Ami Bibo Jakarta, Abi Roy Mojokerto, Bato Yibi, Mama Eli, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, Rinisiawati Bandung, dan untuk Yani ini yang ada di Prigen. Yang di Ngawi bilang asik-asik. Enggak asik, kamunya enggak di Surabaya. Ada siapa lagi nih hadir dari Facebook Kota FM? Nanti aku diprotes, Mbak. Facebooknya kok ora diwoco to ya piye? Ya, tak waco sik ya siji-siji. Ada Aji Putu Brengo, selamat malam Rani Larasati, lagunya Kopi Hitam Kupu-Kupu. Wengi rahajeng wengi deh, Dendang Surabaya. Ken-ken kabare beli, becek-becek ya. Terus juga ada Reni Rentina yang hadir dari Medan, terima kasih banyak. Selain itu juga ada Kasun dari Cerme Gresik, nih Cak Kasun, ayo opo kabare. Bunda Fitri, waalaikumsalam, Sidoarjo merapat. Kayan Kidul Kediri Utara dari Senario Randy, ya apa Kediri? Ada Mas Gendut Santoso, waalaikumsalam, saya selalu. Ripto Suwasono hadir dari Pakal, Surabaya Barat. Selain itu ada Sadin, selamat malam bos, jaga kesehatan ya, jangan lupa. Yeni Kartika juga dari Mama Kori, ini hadir dari Mama Kori Medan, Sumatera Utara. Ada juga Umi Julira, Kamis Manis nitip lagu dong, lagunya nanti kalau nutut ya kakak, surga dibalik dosa katanya. Salamnya buat semuanya aja untuk mas-mas kuwabeh FKS Umi Julira. Mulyati dari Ngasinan, ini Ngasinan juga dari Surabaya Barat. Terus juga ada Mas Misbah dari Purbalingga. Cameng Mustika, Semplangan Gianyar Bali. Indra Sen dari Jogja. Jogja. Kalau kalian liburan sebenarnya pengen milih kemana rek? Surabaya, Malang, Jogja, atau kemana? Ada nggak rekomendasi pengennya liburan kemana? Mumpung ini anak-anaknya masih libur, masih belum sekolah ya. Ada Mas Irul dari Banda Soleh Koko, Bangkalan, Madura. Eko Wijayadi, semoga sukses sampai acaranya nanti ya. Rahayu Wengige dari Tabanan Bali hadir, request awal Bahtera. Cik D. Ambarwati, sukseme ya Cik D. Terima kasih Rani sudah dikunjungi, becik-becik selalu. Aku mudik ae Mbak, iya sampean mudik ning Bangil kan saiki ya. Terus glamping aja, glamping yo wes sing tak kirimi mang ya. Abah Waisal Samplangan dari Gianyar Bali juga masih mendengarkan. Lancar rezekinya buat Abah Waisal Samplangan ya, saat Budiono juga hadir dari Kedung Anyar Surabaya. Banyak banget. Warga Mabar Medan, Tumium Virgo Winawati dari Probolinggo Rosek Sahid. Terus juga ada Bobo, terima kasih Bobo, terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri, kamu kan request ganti baju, ayo Mbak Putri udah ganti baju berapa kali hari ini?

Ada enggak yang mirip sama Patty Vera waktu kencan pertama sama someone special sampai salting sampai ganti baju bolak-balik? Masik, ada Mas Eno Gondrong, terima kasih banyak. Juga ada Oma Syantik, wes baju ganti, aku dasteran jarene saiki. Miss Ika, Mama Eli Agustin, Cepak Jono dari Gresik juga, terima kasih sudah hadir.

Lah yo ono sing ngomong. Sopo kencan pertama iki sampai salah gawe klambi bolak-balik ono sing kualek ono sing salah wae yo masalah. Katanya Mbak Diandra Tiwi 24 tahun umur 24 aku kayaknya salah ganti baju. Papa Ajis, terima kasih banyak berkah-berkah pokoknya ya gift-nya. Ada kakak aku juga, kakak Umar, kayaknya tadi sambil kerja. Wes tak pantau sambil kerja jarene. Wah, dile adike gegeran maning. Ditunggoki wong akeh. Terima kasih, amin katanya. Semoga lancar, Pak, untuk job-job MC-nya, job nyanyinya. Ini sahabat aku juga ini, mulai kita masih sik kecil gitu ya. Hai. Saya kan sik cilik awake dhewe ya. Cek umur 17 tahun. Nah, makanya enggak salah kalau misalnya kita masih sering ganti baju gitu. Ada beberapa sobat kota juga yang masih WhatsApp nih. Saya bacain ya, Ami Bibo dari Jakarta. Salamnya buat Mia Apsari yang ada di Bandung dan Rini Setiawati, Abi Roy Mojokerto, Pak Jono Gresik, Eli Agustin, Cembato Ibi, dan untuk Yani Ine yang ada di kawasan Prigen. Terus juga ada Mas Aditya Mahesa, Matur Nuwun yang hadir dari Kedamaian Gresik. Ganti baju gini Mbak Rani, soalnya ganti baju daster suwek bolong-bolong. Isis dari Mbak Putri, layo Isis mulian. Selamat malam juga Ainul, apa kabar Ainul? Habibi, habibi ya Nurul Aini. Oh kak ya tutup ya itu, Ainul, salah. Menyala, ini juga ditunggu sama Cak JP. Kebetulan lagu ini adalah lagu baru dari 3D Entertainment bersama April.

Salah satu lagu kemenangan April. Siapa nih yang suka lagu ini? Di bawah naungan 3D Entertainment, silahkan boleh di request di Kota FM setiap hari ya. Boleh di pasar kota, boleh di Dendang Surabaya. Dan juga bisa di vote di program Tugu Pahlawan. Halo Erik Orek Kelepten dan juga ada Suryo. Katanya Papa Aziz biar adem, gak boleh panas pokoknya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Aprokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
7: Bahtera Mahligai Cinta. Ini juga salah satu lagu tadi yang sudah di request Sobat Kota dan masuk list malam hari ini. Besar harapannya semuanya bisa diberikan cinta yang sebenar-benarnya, meskipun dalam prosesnya itu susah begitu ya Sobat Kota. Ada Ajeng Febria yang duet bersama Gary Mahesa. Spesial buat Sobat Kota dimanapun berada yang masih stay tune di Dendang Surabaya, Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Kalimantan Barat 2030. Sayangnya kalau requestnya udah di stop ya, karena ini masih udah habisin lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh Sobat Kota melalui TikTok, melalui WhatsApp, melalui telepon, dan juga dari Facebook Kota FM. Ngapunten, tapi

Lagu ini dirilis oleh Ajeng Febria dan juga oleh Gerry Mahesa. Spesial malam hari ini buat Santai di Kalimantan Barat. Welcome di Radio Kota FM Surabaya.

Spesial juga buat Pak Jono dari Tamrin Gresik. Hari ini salamnya buat Ami Wibowo di Jakarta, Putri Widayanti dan juga Samsola di Tretes, Mama Eli, Cak Misken, Abi Roy Mojokerto, Mbah Toibi Surabaya dan juga Pak Wiyoto di Pandaan, serta untuk Rini Setiawati dari Bandung. Pak Suwanto, apa kabar dari Benowo? Salamnya buat Pak Jono. Ada Pak Po, Gatot, Pak Sugianto, Rofik, Sugeng Bakso, dan Pasar Bali Parno, Bunda Farha, Bunda Sutira Bres, dan semuanya aja selamat mendengarkan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bisa enggak salamnya buat dari kampung nih sama keluarga ya? Boleh, boleh. Jadi Santa, Santa apa Santa ini aku panggilnya, Abang atau Mbak atau Kakak ini. Kakak kalau misalnya mau dengerin Rani siaran, bisa dengerin setiap hari ya di Radio Kota FM Surabaya. Bisa streaming. Streamingnya di kotafmsurabaya.id, tinggal klik di website atau Anda bisa install aplikasi On Ears. Ini yang dari WhatsApp udah tak habisin semua ini. Ada lagi enggak ya yang belum terbaca? Bang Billy, terima kasih. Ada nomor baru ini. Awaludin, Awaludin 0838 sekian-sekian. Terima kasih banyak sudah hadir juga. Cak Zainal, Sutrisno Bojonegoro, Mang Ujang, Oma Mami, dan juga ada Mas Heru Wahyudi yang malam hari ini juga gabung. Di Kalimantan Barat siap. Ini pendengar kita juga banyak yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, Sumatera. Wow, banyak banget. Banyak banget sobat kota yang hadir dari luar Jawa. Jadi tinggal klik aja streaming di kotafmsurabaya.id. Wah, luar biasa. Semuanya bisa salam-salam setiap hari untuk keluarga besar Anda ya. Rani mau intip dulu deh dari beberapa sosial medianya kita. Apakah ada yang tertinggal? Karena tadi di WhatsApp udah Rani habisin semua. Salam kenal juga ya buat Kakak Santai dari Kalimantan Barat. Lukman masih juga hadir di sini. Mbak Diandra Tiwi, Mama Mega. Ada Oma Syantik, Oma Syantik, Oma Syantik. Lah iyo, sampai ke anu ya gimau, ke gocek ya gimau. Ada juga Aji Putu Brengos. Kemudian juga saya sapa dulu Tumiar Idawati dari Juanda Medan, baru gabung. Dumayanti dari Sabat Langkat. Terima kasih juga untuk Sadin, selamat malam. Mas, apa lagi nih? Dari Komeng Suwerti dari Sibangka Jabali. Kemudian Pardanis ini dari Bojonegoro juga hadir absen. Warga Bojonegoro ada Ending Suwarti hadir juga, selamat malam. Kawasan Bali Utara, dari Bali Utara Kakek Kuinara Kengken kabare. Terus juga ada Mas Rudi Agung, selamat mendengarkan. Aku ikutan mendengarkan lagu-lagu yang indah saja katanya. One of All, salah satu lagu dari Desa Umami yang Rani juga paling suka adalah lagu ini, Antara Teman dan Kasih. Pernahkah dari Sobat Kota memiliki pengalaman dulunya itu ya suka sama teman, pengennya jadi kekasih, tapi ternyata dia cinta sama yang lain. Sakit.

Ayo Cung, angkat tangan siapa yang dulu pernah suka sama temennya sekelas mungkin, tapi ternyata dia sudah ada yang punya. Loh, Sanoy.

Selamat malam Bunda Julaika yang dikangenin seantero Sobat Kota lo ini. Bunda Julaika kemana? Semoga sehat selalu Bunda Julaika, selamat malam juga. Ada Arili, Kak Mi, Tamo. Kayak anakku mulai saiki aku rodok gak seneng. Aku bukan rodok, aku gak seneng, aku maming. Jangan nawani saya Mi lagi ya. Oma Syantik pasti guyu lah aku ngomong gak Mi ta, gak. Boleh eling arek iku moh aku. Ono kejadian iki juragan Dawet gak ero takok apa ombak ngono. Ono aku gak gelem. Sampe ndelok vitiku. Aku gak gelem aku mangan mie soalnya boleh kelingan sing kono moh. Ada Mbak Diandra, di viti-viti saya ada itu keterangannya itu kenapa saya mulai sekarang gak suka mie. Gak guyon yo rek. Lek ono bakul mie aku yo tak cegat sih. Bedo mini. Alhamdulillah semuanya udah rani sapa satu-satu. Ada Rosik Sahid dari Probolinggo Winarti. Kemudian dari Medan Mas Tumiam Virgo. Terus juga ada Bunda Fitri dari Sidoarjo. Semuanya ya Facebooknya gitu serwoto kabeh iki. Lagune mengandung bawang bikin sedih. Kayak yo. Emang Dian tahu seneng ngarek wedok terus mari ngono ternyata gebetane koncomu ta Lukman. Enggak kan? Pernah ngalami sendiri gak? Ada salah satu lagu tadi yang belum terputar loh. Iya, ada malu. Salah satu lagu dari Umi Elvi Sukaisi juga nih Sobat Kota yang perlu Anda dengarkan. Kita ajak nostalgia dulu ya sebelum Rani closing.

Kalau tadi yang menarik adalah antara teman dan kekasih. Nah itu ceritanya suka sama seseorang tapi wes duwe ambek arek liyo kan ngono. Nah kalau case-nya dari lagu Malu ini ternyata malu karena opo?

Ono-ono ae. Yang satu malu karena kekasihnya adalah saudara kandung, yang satunya cinta bertepuk sebelah tangan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
5: Sobat Kota, dengan meluncurnya lagu Nasibku dari Bang Haji Roma Irama ini juga menutup perjumpaan Dendang Surabaya malam hari ini. Edisi 9 Juli 2026. Besok sudah pas kita di tanggal 10. Semoga dilancarkan semua afirmasi positif Anda ya di setengah jalan di bulan Juli. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah nge-live juga bareng Rani di TikTok, yang udah nge-give, yang udah kasih support semuanya buat Kota FM dan juga support buat Rani. Besar harapannya semuanya bisa dilancarkan rezekinya, kesehatannya. See you again besok ya di program Digoda, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Salam sayang dari Rani. Rani pamit dulu ya teman-teman. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM dangdutnya Surabaya sukang talu telur pinarak monggo nggih. Wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki pangga pancene sing marai ngangeni nggih. Dikancani tarining tias ngantos mangke jam 11. Semangga.

0: Walau-walau kok masih juga tempem dangdinya Surabaya. Alhamdulillah sangat dolar-dolar kong ya. Sing tansa setia tuhu selalu bergabung dengan Cak Ning campur sari kok belum gending kota FM. Yaki mugi jenengan sedoyo dimanapun berada ya, di seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia ya, yang apa kebetulan ya, gak kebetulan sakjane ya, yang selalu hadir nek wedalu jam 09.00 tewat iki nang gone Cak Ning. Alhamdulillah mugi-mugi sehat sedoyo nggih. Sehat kabeh, lancar sak sembarange dimudahkan segala urusan ya. Wis pokoke selalu dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Nggih, monggo wayahe wancine nggih bergabung wonten Cak Ning. Jalur-jalur ingkang saged di request nggih, saged kangge request monggo bisa. Ini sudah saya buka dengan ombonya. Cak Ning.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyalah ya, ya jan pokoknya ngomor-mor anteng ana lah golek wong akeh ndi Pak Gianto iki bisa cam. Oh, mau Pak Gianto.
1: Ngopo ni ning sampeyan ni wong hadasane.
0: Ngel. Sehat. Ayo pokoknya sehat ini. Jelas sehat ngene iki.
1: Ya penting guyu ning.
0: Nggih, yes pokoknya.
1: Aja bae enak pokoke guyu.
0: Di manapun berada pokoknya guyu ya, Pak ya.
1: Nggih, tertawalah sebelum tertawa dilarang.
0: Sopo teh nglarang kak ono, Pak?
1: Nggih, guyu wae sing betul. Sak durunge guyu dilarang.
0: Ya sing larang ya kudu guyu kok ya. Nggih, monggo tembangin apa?
1: Ngomong api-api neng.
0: Iya, ya ngono, ngomong sing api-api.
1: Iya, aja ngomong sing elek-elek
0: lucu-lucu.
1: Ngomong api-api ya.
0: Nggih, monggo salam.
1: Salame damel manujan. Cari sambil kerep kasur, asam suri kebraun tali Pak Toto. Harus di kaido.
0: Oke.
1: Bangun coba cuma tiwa deh atau tak solhin deh loh. Kalau satu yang pasti tiwa aku berkata apa posisinya itu akan kian
0: cukup eh. Memang seperti itu. Ya selalu. Setiap harinya memang seperti itu. Jadi dimanapun berada ya semuanya akan selalu memantau dan menyimak program-program yang ada di kota
1: udah
0: FM seperti itu.
1: Berita,
0: jadi
1: berita.
0: Dimanapun sedang berada, Anda sedang wow, berapa saja.
1: Apa neng zaman Bunda Sutira, Bunda Merah, Mama Mami.
0: Jadi memang kalau jenengan ya penggemar tembang-tembang Campur Sari ya, lagu-lagu Jawa-Jawa kekinian ya, ini bisa. Kota FM mewadahi semua itu. Apalagi ingin berkenalan, ingin menambah seduluran ya, biar tambah banyak sedulur-dulurnya, tambah raket ya, biar tambah banyak. Nanti silaturahimnya berjalan dengan baik dimanapun Anda berada. Jadi enak nek duwe dulur akeh. Bae kesasar nang ndi yo? Kesasar nang gone bankingan iso goleki Pak Gianto, iso goleki Abang Nardi. Amin.
1: Jadi
0: gampang ngono lho sampeyan. Tambah kangge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya aku samin ket mau lho, Pak.
1: Pun ngaten mawon nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sehat selalu.
0: Amin. Pun salam tani ki, Pak. Amin.
1: Ya napa ning?
0: Pun salam niki Bapak.
1: Ya napa?
0: Sampun salam.
1: Lho, sampun tembudi niku wae.
0: Lho, oh kula siaran mau nggih.
1: Oh, sampun ndonga.
0: Nggih.
1: Foto mantra terus ae. Iya.
0: Amin, amin.
1: Nggih. Ini mantu ati pun lagi ada di bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya po gak tak wacana mantra. Iya. Tak rukiah emang. Saning.
2: Campur sat.
0: Lah kok guyu. Guyu sik. Aja timpet. Dalam.
2: Boleh gak fokus yang kata konser.
0: Ayo nang konser.
2: Gak konser weh, gak konser. Jumlah
0: pinggir kota FM. Walah, ya isi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang tak tahu
0: lebatan. Iku mau ya tak kira ya gak salam iku mau ya. Ya aku kan ya apa iku ya donga ya ngekei apa iki jeneng edukasi karo dulur-dulur ya kan nyarankan nulis kok biasa aku siaran. Ana apa iku rek? Ana apa ribut-ribut ngono ya. Jan gak embul Pak Ganteng.
2: Mengalih Pak Jantro Loro itu ya rodok sepi. Anak yang urak-urak.
0: Lah iya. Kak anak yang tak urai. Gye.
2: Iya. Terus dari awal aku. Yang kandang-kandang.
0: Lah iya. Oh no, ini awak penak. Tapi yo seneng aku alhamdulillah lo, iya kan?
2: Iya.
0: Cam-cam-cam-cam-cam-cam.
2: Semangat, kok ngantuk, kak isok ngantuk.
0: Nah iya. Nah, aku moro-moro anteng ngono.
2: Moro-moro.
0: Sambatan.
2: Sing salam yang ngono, sing maca. Sing maca warta berita, tak andep maca warta berita iku. Ya Allah, masya Allah.
0: Lah wong kan rime lho. Iya toh Bunda, pan bahaya.
2: Jam rawan ngantuk.
0: Kan gak ada remnya, tadi kan bahaya toh. Mangane ku mau tak arah nong no lo, iya kan. Benak ben gak minggir-minggir moro minggir-minggir kan tak nengah nong ngono lo. Yo jawab aku.
2: Tunggu yuk kak leren-leren.
0: Nggih.
2: Ya Allah. Monggo aku manggil kliyut-kliyut lho ning.
0: Lho ae mane. Yo.
2: Ini tambah keturun sampai jam piro radio ku sik muni ya.
0: Cari Mbak Ika, apa Mbak Tari, Mbak Tari?
2: Mbak Tari ya wis ngorok, kok tak no aku sik radio ku sik muni. Itu lagu itu Mbak Tari.
0: Apa-apa?
2: Yang lagu baru dari...
0: Ya? Dari mana?
2: Dengan Mbak Tari.
0: Apa itu?
2: Apa Gunung Kidul?
0: Laut Kidul.
2: Oh iya.
0: Gunung Kidul. Cato ya rek gunung mbak laut.
2: Tak fokus ya apa. Cak Janto.
0: Lah iya.
2: Wis salah melok Cak Gianto ae iku sing banjur
0: lan semono ae. Sampai Mbak Ika iku lho.
2: Nggih.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Mbak Ika iku nek on air ngene iki ya. Salam Mbak Tari diwanti-wanti sik Mbak Tari saya jangan itu lho ya nanti kalau salam ya jangan seperti Pak Gianto. Honda itu khusus Pak Gianto. Oke, langsung mau nggih, monggo ngomong api-api.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Masih di Kota Abang, Dangdunya Surabaya. Hemat terus sangat yang baru bergabung, Binara monggo, tipun seket-seakan ya, di penanase, ya kibar, mulai hai kerja gini ngeri, cik tasai manci omah. Oh, sel rasanya nge, alhamdulillah nge, wajarnya nyambut gawe ya, pancen ya, keselip selumrah, biasa, dinikmati saja, ya dah. Dinikmati saja, oh no, kan jono waktu istirahat toh, istirahat nge, istirahat nge, aja terus bagi wae istirahat tapi dolanan HP. Jadi tersita waktu istirahat. Kasih to istirahat lah ya. Nanti esok kan yo sik lanjut aktivitas maneh. Ayo ngono. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gending.
0: Iya.
1: Nang Kota FM. Yo iki lo yo iki. Iki lo yo, iki lo yo, iki sing ana ning radio Kota FM lah iya.
0: Iya, nang ndi iku?
1: Nang ngene ning Tari.
0: Nang jalan apa sih radio Kota FM iku?
1: Iku lo, ikan duwi ta.
0: Ikan
1: duwi ta.
0: Oh, ikan duwi piye to?
1: Lah, kepiye to ning?
0: Jalan Citanduwi.
1: Wah, jalan Cinta Duwi.
0: Citanduwi, Citan.
1: Oh, tutu cinta ta ning.
0: Sampean lahan.
1: Nun kelabu ning.
0: Lah iya. Oh, bener sah.
1: Jomblo. Oh, tanding tari ning tari.
0: Jomblo kaya kelabu, jomblo kaya jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Masa jomblo itu tuh bahagia, ngono lho.
1: Nggih. Kula usahakan.
0: Alah ya adik diusahakan bareng, ya kudu.
1: Ngotenan.
0: Ora ngoten.
1: Ampun maun dereng ne, jaga kesehatan.
0: Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini gak ono liyane ya ta iki.
1: Lah napa to ning?
0: Lah iya. Takon tok lu cari Mbak Ika. Takon tok apa Mas Rizal? Mas Rizal lu carine.
1: Oh, sugeng dalu Mbak Ika. Jaga kesehatan Mbak Ika, makan jangan lupa makan.
0: Kalau Mbak Ika. Sudah makan belum Mbak Ika? Teh dibarengi Mas apa Mas Rizal nang kono, nang gone. Sampai yo nang kono, ngono.
1: Ngoten lah.
0: Iya, dibareng lewat udara.
1: Apa neng tari neng tari?
0: Ayo, takon ay, takon tak kecut ngeri ni. Ayo, tembangnya apa lagi?
1: Saman kita malam mati tunggu tak parah ni kapan-kapan.
0: Alah, maksud kita ustaz malam mati loh. Jalan Citanduwi nomor 14 Radio Kota FM. Oh, seru kabeh sak donya.
1: Oh, telenggin lek pas sebab sliver langsung mampir. Lek pas liwat sliver.
0: Pas liwat paling yo gak liwat ya. Gak situ liwat kono aku. Ah, apa tadi sel? Tadi sel.
1: Apa tadi tari ning tari.
0: Ayo lagune apa iki?
1: Kulo kepengin niku ning. Nopo? Apa namanya? Itu loh. Negara angin. Sampun diputer dereng.
0: Dereng.
1: Gek sampean puter nggih jam kula.
0: Iya nek gak lali ya.
1: Nggih sampean kula elingno.
0: Lah iya kok elingno aku ya. Ya elingno kira-kira jam 12 ngono ya elingno aku ya.
1: Oh nggih. Damel kula lan sedaya pendengar mawon.
0: Iya.
1: Salam damel Mbak Ika, jangan lupa makan. Cia ini. Mbak Putri, Mbak Ella. Mbak Fitri, terus apa Mbak sinten niku? Mbak Sepeng Klabu niku.
0: Sapa? Sing klabu lak sampean tok. Sing klabu lho sampean tok. Heeh.
1: Mbak Widya iki.
0: Dek Widya.
1: Iya, terus sapa Pak Po Gedang.
0: Iki lho Abang Ardi iki lho. Cak
1: Yanto. Cak Abang Ardi salam sehat selalu. Sedoyo mawon, salam sehat selalu seduluran. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Tamu ning kari mengki wangsul hati-hati lho ning.
0: Iya.
1: Betul, nggak nih akan rezeki ini gini.
0: Amin.
1: Sehat selalu, matur
0: Amin.
1: suwun, sugeng
0: Sami-sami.
1: dalu, ning lari.
0: Nggih, dalu. Monggo Cak Risel kelabu. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Cak Ning sudah masuk ini. Ya, kok enggak ada suaranya ini ya?
2: Cak Ning. Kacang bersari,
0: Siap.
2: Eka bulu gending, kata SM. Ya iki, ya iki, ya iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira gak ono suarane, mau gak ono pengunine tak kira.
2: Ya penampakan ya.
0: Lah iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wan An. Ni hao ma, hao hao.
2: Wan
0: hao. Hao hao, alhamdulillah.
2: Selalu dah.
0: Alhamdulillah, kalau selalu hao. Ya.
2: Dan juga hao juga ya.
0: Hao hao, alhamdulillah hao.
2: Alhamdulillah. Aku tuh wangen nih.
0: Lah iya, nang di air ya?
2: Ya ampun, sibuk. Pokoknya gak sibuk-sibuk.
0: Ya iya, jari cak. Sapa? Mak, ikut. Sapa Pak Rusdi? Sidik-sidik bubuk jarinya. Sidik-sidik bubuk. Iki lho jari Cak Rizal. Salam Ce, jangan lupa mam ya Ce, jaga kesehatan Ce biar enggak kelabu Ce, jarane ngono.
2: Oh, makasih.
0: Lah yo kelabu ajak-ajak Cak Rizal.
2: Lah iya. Malam kelabu kok ajak-ajak yo. Kok kena anak Mas Rizal cewek. Anakku.
0: Oh ngono. Pek mantu iki lho Cak Rizal.
2: Dipek mantu iki lho mbak anakku.
0: Eh Cak Rizal tapi makme akeh lho Mbak.
2: Oh iya ta.
0: Iya. Makane gaene kan tawa-tawa kancane. Ngeling-ngelingno kancane, jangan lupa makan ngono. Endah makan iso.
2: Belum tak pek mantu mbak anakku ae.
0: Nggih lho Cak Rizal. Nggih, monggo tembangin apa niki Mbak?
2: Iki tembangi aku melu ya Mbak Tari.
0: Pokoknya melu.
2: Nggih,
0: monggo salam.
2: Wis ketemuang berarti iki ya. Aku mang sibuk-sibuk bubu sik
0: yo.
2: Kita gitu.
0: Lha iya.
2: Salam iki anak Mas Rizal, Mbak Ika. Selamat malam.
0: Iya.
2: Anak Mbak Nardi. Ayo Mbak, mari mlebu ta, Mbak.
0: Iya, Mbak Nardi ta, turung.
2: Oh, turung. Wah, kok ajak ngejam tok, Mbak.
0: Terus
2: mang karo karo kok ngejam ya. Terus ana Bunda Yanti, Bunda Lucu, Bunda
0: Iya.
2: Anak Cak Heri, Cak Hari.
0: Iya.
2: Cak Rembo, Cak Sur, Mama Cedu, Mbak Ella, anak Mbak Imam, Mbak Santi, Pak Kasian, Mas Mang Ujang. Wes ku ape ae kompak persahabatan duluran selalu. Kanggo pean sehat selalu Mbak Tari.
0: Amin.
2: Hawai bedidik Mbak Tari.
0: Nggih, enak tenan.
2: Kok enak to Mbak Tari nyemi ki sing gawe rasa rendem-rendem lho Mbak Tari. Kayak es batu ya. Nah,
0: ngono ta. Lah iya kan po enak to. Kok nek nek panas yusumu nyamuk e akeh, ngono gak iso bubuk iki Mbak Tari ngono kok.
2: Enak. Ayo. Bajune panas dari pada bajune adem.
0: Dikek yo adem, adem ngono. Enak to adem malan.
2: Iya, tapi nek adem-adem nemen ya kebacut panas adem wis.
0: Ora lah gak nemen kok ademe. Heeh. Saya kemulan
2: toh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Cak Ning au terputus. Nggih, monggo mangke bisa dicoba kembali. Alright. Cak Ning. Cak Ning.
3: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya.
3: Goblok gending.
0: Betul.
3: Kata FM.
0: Yes.
3: Ya iki, ya iki.
0: Iya.
3: Iki lho Mbak Tari Ayu.
0: Yang mana?
3: Iki lho Mbak Tari Manusia.
0: Masa sih?
3: Selamat malam Mbak Tari.
0: Selamat malam. Baiknya.
3: Mbak Tari sehat dong?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Eka juga sehat dong?
3: Sehat dong, sehat banget.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah dong. Sudah bergabung di Cak Ning dong, pastinya seneng dong.
3: Iya dong.
0: Iya dong, dang ding dong, dang ding dong. Iya baik ya. Oh, request lagi apa dong? Apa dong? Lagunya dong.
3: Request lagu. Yang ada kangen-kangennya aja.
0: Oh, perkangenan. Apa ya?
3: Ya.
0: Apa itu? Apa?
3: Apa aja yang ada apa? Kangennya aja.
0: Layang kangen? Atau?
3: Boleh.
0: Rasani kangen tenan. Rasani. Tahu lagunya?
3: Iya, kangen sama Mbak Tari.
0: Ah, ya ta. Itu aja ta. Oke.
3: Iya.
0: Ya. Yuk, monggo salamnya dong.
3: Nggak boleh bilang assalamualaikum gitu ya.
0: Boleh. Oh, saya.
3: Iya. Nggak boleh ada berita ya, Pak.
0: Udah, nah itu khusus Pak Gianto ya.
3: Iya.
0: Pokoknya gak ake-ake ya, kata wacana berita ya. Iya, monggo. Yuk, tarik.
3: Salamnya Mbak Cak Gianto, Cak Sur.
0: Ini Abang Nardi. Abang Nardi.
3: Oh iya, Abang Nardi selamat malam.
0: Cak Rizal.
3: Cece ini Mas Rizal.
0: Cari ini Mas Mbak Ika. Bebe. Mbak Ika cari ini ya? Mas Rizal. Sama Mbak aku juga kangen cari ini ngono.
3: Apa Mas Rizal, Mas Rizal?
0: Lanjut.
3: Ini Mas Agung WB, kemudian Bunda Mami, Ibu Yati, Bapak Rusdi, Pak Dianto. Mbak Tarinya sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah. Pulangnya hati-hati ya Mbak. Be careful on the way.
0: Okay, alright.
3: Thank you Mbak Tari. Thank you Mbak Tari.
0: You're welcome. Makasih Mbak Ika. Mbak Ika dong. Lagi yang nolak julukan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Jamis mevet ya. Langsung mohon gue negara angin.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: ning sampur sore kumpul ning Kota FM. Yo iki yo iki yo iki yo yo bangga karo Tari nggih. Cak Mo. Oh nggih, Cak Ji. Segeng dalu Cak Ji Nasgor Kupang Baru. Masya Allah. Nggih, iki karo sreng-sreng ya to, karo goyang ya to, mergo karo nyimak Cak Ning. Tembang-tembang ijan jojis tenan ya karo iki ngladeni pelanggan. Wah, pelanggan iki antri ya. Pirang-pirang nggih, alhamdulillah. Laris manis Cak Ji Nasgor Kupang nggih. Jan ya jelas enak iki nasgore. Ampun ditekan kene. Pokoke enak-enak jelas iki ya. Pokoke usaha apapun ya nek disambi karo nyimak Kota FM terutama nek dalu ngene Cak Ning ya mesti laris ya, insya Allah laris ngene lho ya. Iki apa iki abang Narti? Oh, wow nggih, salam Mbak Ika. Segang dalu Cak Agung WB. Salam Mbak Putri Syalala, Cak Sarawi, Cak Edo, Bunda Farah Mahmud, Semayal Mbak Ika, Mas Haris, Cari Bayu Tujiani, Pak Jura Terman, Lio Liani. Lanjut Mbak Putri Dayanti. Segang dalu, salam Mbak Kasian Pungging, Pak Jeno Tamrin, Pak Kianto Rimbo. Terus apa mana lagi? Pak Zainal Kalimas, Pak Yoto Pandaan, Cak Agung WB, Syalili. Lanjut Cak Syaifi, Cegungi, Waalaikumsalam Pak. Salam Mbak Fahmi Tina, saking Sumatera, salam cantik teman. Mbak Tri matur nuwun, nggih kula mirengaken mawon manut tembangi nggih Pak Syaifi matur nuwun. Cak Yoko Sniper Tegal, Pak Miwi Bowo Jakarta, kakek Mbak Miapsari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Ela Piroy, Pak Tepi, Mbak Yani. Lanjut Mbak Rini Setiawati Bandung, kakek Mbak Miapsari, Pak Ami, Pak Tepi, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wito, Mbak Yeni. Lanjut malih iki sapa iki ya? Dari Pare Rejo Bonjok Gading Rejo Pring Solo Lampung hadir. Mbak Miapsari Bandung, Segeng Dalu, kakek Mbak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri, Mama Eli, Pak Wito, Pak Tepi, Mbak Yani. Sinten iki Pak Jono Tamrin. Kakek Pak Ami, terus apa mana iki? Pak Miskan, Mbak Putri, Cak Samsul, Abi Romaruin, Mama Eli. Mama Samsuria Pak Tepi, Pak Wito, Mbak Mia, sorry ya. Semua kayak itu ya. Cak Samsul hati perigen. Ho iya, ho iya, ho iya. Salam Romo Faisal Karang Tembok. Terus apa lagi Mbak Rayana Panduko Mang Ujang Budai Lili Umi Julera Bu Ani Bohai Cak Rohim Cak Syahruci Bangkalan Maturan yang tadi ho iya, ho iya, ho iya ya. Sama mana lanjut Sinten Male Cak Sutrisno Bojonegoro Kakem sedikit mawon nggih. Pendengar Kota FM moga jaya selalu. Mbak Rika Herlina, salam Bu Yati Randu Tejo, Cece Aini, Mas Aditya Kedamaian juga semua yang on air sehat selalu, amin. Cak Kris Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali ning tadi saya selalu dilempar rezeki yang berlimpah, amin. Atas lemantuk, matur nuwun. Sampai ki Bunda Ani Bohai, Sugeng Dalu Bunda, sehat-sehat ki Bunda. Selamat lembur mawon nggih, semangat-semangat. Wonten Facebook matur nuwun sudah bergabung. Saking ning kene padha ngumpul nggih. Terima kasih jempol-jempolnya. Dia ciptu brengos, Cak Ning tiang boleh lengen banyu seri menyapa. Karo kinasi sekaligus batur-batur Kota FM di antaranya Aba Wesel, Pak Riti Aloha, juga Bu Putri Widayanti, matur nuwun. Lanjut malih. Warga Mabar Medan hadir Mbak Tumim Virgo, Mama Eli Agustinse, waalaikumsalam. Pekarangan sekutun hadir sudah di tag semuanya ini ya, yang disalami. Iki Cak Pardani, waalaikumsalam. Bojonegoro nggih hadir. Pak Kasun Segeng Dalu, waalaikumsalam Pak. Saking cermin gresik hadir. Salam Ning Tari, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Makasih nggih Pak Kasun. Ning Komis Surti si Bangka Jabali yo hadir. Lanjut waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut hadir juga. Mbak Alimatu Sadia Segeng Dalu saking Yogyakarta hadir niki. Mbak Tari salam untuk semuanya, matur nuwun nggih. Mbak Alimatu Sadia. Oke. Lanjut Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam, matur cantik hadir Medan yo. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya. Salam sehat selalu, amin. Bunda Fitri waalaikumsalam. Pak Tukiran, Jogja Yonya Wiji, matur nuwun Mbak Dumayanti Sugeng Dalu, warga Stapel Langkat Sumut. Lanjut Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjarnegara Jawa Tengah hinya wiji wonten sakning ngantos paripuraning ati coro. Matur nuwun nggih. Mangke dilanjut malu. Oh, ada yang telepon. Sakning. Tes.
1: Halo.
0: Cak Ning.
1: Jam pulsari ku plu kending kota FM. Yaiku.
0: Yo, nggih. Pundi to, Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
1: Nggih.
0: Apa sehat?
1: Alhamdulillah ning kari.
0: Alhamdulillah, nggih, Bapak.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sing tari jebul iki kabare.
0: Nggih, alhamdulillah kula nggih sehat, Abah.
1: Kalau wingi kepethuk Bundayati ning tari.
0: Oh nggih.
1: Enam dengan tim mriki.
0: Oh, alhamdulillah sakit kepanggih.
1: Sing lancar niki lho.
0: Nggih, oh alhamdulillah, nggih.
1: Pas kula ngajen lho niki sinten? Apa nadi sing mlebu kota ta oh nggih.
0: Jumpa darat.
1: Mlebu ning tari iki.
0: Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ya,
1: seduluran.
0: Lah nggih, alhamdulillah sak. Nggih.
1: Kaeling Pak Rambo niku lho.
0: Nggih.
1: Ya apa. Dene sampun to banati. Masak nopo ngoten.
0: Oh, ngat.
1: Ya Allah. Pak Rambo ku ya sing ngono iku.
0: Nggih.
1: Kopine disiapno.
0: Nggih. Monggo apa? Ngersakaken tembang nopo?
1: Jarik lurik.
0: Nggih, jarik lurik sak pinggire.
1: Ah, nggih. Aja lirik.
0: Aja dilirik, mergo wis ana sing duwe.
1: Walah, ya tak wani nenan. Aku tak mundur alon-alon.
0: Nggih, awas tembok.
1: Iya ngene. Nggih. Cari ya iso, pinter parian. Aku ora ana bone. Dikaya khususan meneh.
0: Oh, ngoten. Spontan kok niki apa spontan.
1: Walah ngono ta.
0: Nggih.
1: Apa pas eling iku, Mas? Mari ka eling.
0: Monggo, salam kagem.
1: Nggih, salam Mbak Ika, sugeng dalu Mbak Ima. Bunda Farka. Bunda Selamat Mas dereng mlebet.
0: Dereng.
1: Monggo Bunda Selamat.
0: Nggih.
1: Iku sawan nang guyon iki. Mbak Yanti, Mbak Serinting.
0: Mbak Ika.
1: Mbak Ika, Ika ta Eka niku.
0: Ika.
1: Ika. Oh, nggih Mbak Ika. Sing mlebet pertama mau nggih. Sampun mlebet.
0: Oh, pertama wae Pak Gianto.
1: Oh, Pak Gianto.
0: Anjir,
1: Pak Pukedang, Pak Rusti, Pak Rambo, itu selalu. Mama Ella, Pak Aini, Mas Edo, Mas Aditya, Pak Sugeng Bali, Pak Yanti, Mbak Ima, Bangkingan, ya niki pindahkan Bangkingan, Pak Ibu Iman.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mbak Ima ngesong nih, Bu.
1: Bukan.
0: Mbak Ima sinten?
1: Ning nang Biyung niki kalau.
0: Oh, Mbak Ima Biyung. Oh, sakniki teng Bangkingan. Oh.
1: Bangkingan
0: iki. Nggih.
1: Nggih kula celak nggih.
0: Oh, nggih.
1: Semerah kula.
0: Nggih.
1: Kali kene. Heeh. Nggih, sampeyan mawon ning kari ya sing ngenteni niki.
0: Nggih.
1: Mugi ning kari diparingi seger waras,
0: sehat terus.
1: Amin. Saged siaran lancar.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Sampun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Narti Bangkingan Caning.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam Caning. Campur sari.
2: Dending koplo. Terpundi neng niki nopo warga enggal neng tari.
0: Nggih, jenengan tirak niku lho nggih. Caning.
2: Caning.
0: Campur sari.
2: Campur Sari.
0: Koplo Gending. Kota FM. Yoiki. Peng 100. Nggih, kali sinten?
2: Sugeng Dalu ning Tari.
0: Sugeng Dalu. Kali sinten iki jenengan?
2: Sugeng Petepangan
0: nggih.
2: Saking Mas Wandi Pucuk Lamongan.
0: Nggih.
2: Jenengan sehat ning tari.
0: Alhamdulillah. Jenengan niki sehat nggih?
2: Alhamdulillah niki nembe pindah niki kula Nyobi mlebu dengan jenengan kok saged mlebet, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kota FM wonten Lamongan, jeling nggih?
2: Nggih, jeling alhamdulillah
0: nggih. Streaming napa? Nggih, streaming.
2: Wonten agem
0: analog.
2: Agem napa? Agem analog, radio analog
0: nggih. Oh, alhamdulillah.
2: Nggih,
0: alhamdulillah nggih. Nggih, Mas Wandi, monggo ngersakaken tembang napa niki jenengan?
2: Kula mengki nderek Banar sini kok, lo nopo nih kok,
0: oh, abang sini kok. Jarik lurik.
2: Ah, nggih.
0: Jarik lurik suwek pinggir ya.
2: Terus.
0: Oh, jati lirik, merga sana sing duwe.
2: Ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Ini wonten Abang Nasi.
0: Nggih.
2: Pak Rusti. Mas Edo.
0: Nggih.
2: Daya mawon yang tadi, wonten sing tepang belas ya, daya wonten sing tepang ya.
0: Nggih, mangke disimak mawon, dicateti, ngoten nggih.
2: Sing dari kulo salam nggih, apa? Kayak menawi tepang kulo sing dereng kulo salah pengin njenengan ngapunten kulo mboten tepang tunggal tunggal
0: nggih mboten napa-napa nggih mangke 2 hari
2: tepang mau tepang saking Mas Wandi Pucuk Lamongan ning tari
0: nggih mangke 2 hari lagi saged on air malih nggih Mas Wandi.
2: Oh anu kali dinten
0: nggih kali dinten sepisan nggih
2: nggih nggih matur suwun
0: sami-sami
2: matur nuwun ning tari
0: nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi Pucuk Lamongan matur sudah hadir. Langsung nggih carik lurik.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: berkata, kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.
1: Happy

Siji Kota FM, Dunia Surabaya. Gak kerasa loh ya, emeh jam 11 toal, jadi suwi. Cuma saya lagi ngelilir. Cawayu wongkeren, ya wongkerapu. Ngelilir aku, ki, tak neng, ya. Mungkin wirakan tembang-tembangnya. Ya lo, Masya Allah. Ya saja ini siap jarin. Gimana ternuan? Iki wes iki sampun wonten Facebook nggih. Sinten ingkang dereng kesenggel. Sik Bakung, Sugeng Talu, Cak Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medan semua hadir. Pak Agus Pangsu Dopeng. Mas Eko, Mas Eko. Mbak Rubia Zakaria. Cak Sutarteng salam sukses selalu ya amin. Dex Apong penunggung teka hadir. Berarti kemarin Tomara Medan City Mbak Tari, salam sehat dan selamat tugas. Hati-hati kalau pulang ya, makasih. Lanjut, dari Cak Jamani Simoh ya. Pare Rejo Bonjok, Gading Rejo, Pring Sewu. Lampung, terima kasih sudah hadir. Ana beli sang tuketut. Selamat malam Kak Tari, Gianyar Bali hadir, terima kasih ya. Kakek Pinara, kawasan Bali Utara juga hadir, terima kasih kakek. Dari Cak Devgan Prasetyo, Cak Ning, Sugeng, Sugeng Rawa Ambal Warso, pelanggan ke Papulau Ning Lisa Ambiar, Pandi Giling Wetan, juga seluruh FKS. Matur nuwun. Cak Aditya, salam FKS Brus, fans Kota FM tanpa terkecuali. Cece Komang Suci, Cak Ning, sekedap, lekas sembuh, haturaken donga sehat, Ambu Kalista Agustin, juga fans setia kota. Oke, sinten malih, sing tereng. Cak Emres Jombang, salam bolo-bolo GBB. Wah, sudah ditek semuanya, kompak-kompak ya. Pak Sakita Indra Kumara, waalaikumsalam Pring Sewu Lampung hadir. Bunda Ari Slamet, waalaikumsalam Sugeng Dalu Lebak hadir, salame Umi Tretes, Pak Pupisang, Pak Sugeng, Pak Rimbo, Pak Narti, Mbak Tanti happy, Bu Farah, Bu Atonas Daya Kemawan, pres ya. Cak Budi Yudhistira, salam sedaya cat lovers, Cak Ning, Bu Guru Utari, Ning Tias, Sari Aktivitas sebagai selawasi, amin. Mbak Tumia Ridawati hadir, saking Juwana Medan. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung, salam bagi konco-konco kota FM Ning, Pari Sugeng Tugas Bukit Asap Pintar dengan seger korasan, amin. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Bangkalan juga hadir. Cak Iman Ku Iman, Bojonegoro hadir. Cak Sutarteng, waalaikumsalam. Warga Sawut tetap hadir. Salam seduluran mawon. Oke. Sinta Sedereng, dike sampun. Eh, wes kabeh ta iki? Oh iki, beli aja butuh brengos. Oh, wes lagi mau ya. Mas Enera Randi Kayan Kidul Kediri Utara mampir-mampir mau ngopi nara. Oke, sampun sedaya, sampun ge, wonten. What's up? Iki sapa ta? Pandone kok kayak pandoku. Oke, siang langsung mau tembangi, monggo. Rasah Bali.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sangat dolor-dolor yang sangat bergabung pamutan nggih mbok lan klenta-klenta klatur salah-salah kata lagu-lagu dirugas dan terputar monggo minjing sakit rugas mal pokoke sementing dulur-dulurku selalu dalam kondisi baik-baik saja lancar tak sembarange lan sehat selalu pokoke tetap pantau 88,1 Cikota FM dangdutnya Surabaya klatur ini sangat terakan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Yo, I'm Fajar Sad Boy and Mala Agata. Yo, come on, let's go baby.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kota Langit. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.